0: Flash Info.
1: Banyak banget perokok yang ternyata belum tahu ataupun juga belum pernah terpikirkan dari mana sih datangnya ataupun asal mula terciptanya rokok. Dan secara umum, mungkin kita lebih paham dan mengerti betul efek negatif dari rokok. Sampai akhir abad ke-15, tidak ada yang tahu tentang tanaman ini kecuali penduduk pribumi Amerika. Penggalian arkeologi telah menunjukkan bahwa 4.000 tahun yang lalu dan mungkin sebelumnya, suku Indian Amerika Utara telah menggunakan tembakau. Dalam peradaban kuno, asap tembakau dihubungkan dengan hal-hal medis atau obat-obatan. Kata tembakau mungkin berasal dari nama Pulau Tobago. Menurut kesaksian pelaut Spanyol yang tiba bulan Oktober 1942 silam, yang terkenal dengan ekspedisi Columbus saat ini Amerika Tengah. Kata tobacco berasal dari penduduk setempat yang memutar daun berukuran besar yang dimaksudkan untuk ritual merokok. Columbus di sana bertemu dengan orang tua yang sedang merokok atau disebut dengan Injun. Lalu penduduk setempat menawarkan kepada sang kapten kapal, dia tidak bisa menolaknya dan mencoba untuk merokok yang digunakan orang-orang Indian. Dia tidak hanya mencoba, akan tetapi juga menyita daun tembakau yang dimiliki penduduk setempat untuk dibawa pulang. Selanjutnya, orang-orang Spanyol dan Portugis membawa daun-daun dan biji tembakau ke Eropa. Kemudian, orang-orang Eropa juga mulai menanam tembakau tersebut.
0: Flash Info.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Info. Flash Info. Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.

0: teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lagi teman berdua ya kali ini. Pagi ini aku semangat banget buat temenin kalian. Karena mungkin ada beberapa di antara kalian teman berdua hari Jumat ini jadi hari terakhir kalian untuk kerja. Yeay. Besok bisa menikmati yang namanya liburan weekend. Tapi buat kamu hari ini yang pengen belanja, jayalah belanja ya. Pokoknya buat kamu teman berdua yang mungkin hari ini juga kalian tuh pengen belanja-belanja ya, tenang aja, karena kita hari ini di Auditorium RRI Malayang Manado ya, dalam rangka nih teman berdua RRI Fest, kita tuh adain bazar pangan murah. Jadi buat kamu yang pengen langsung aja ke sana, bukan cuman itu aja, ada aksi Sotetes Harapan bareng Palang Merah Indonesia dan juga cek kesehatan gratis bareng Pramita Lab. Jadi kamu bisa langsung aja ke Auditorium RRI Manado Malayang dari jam 9 pagi.

0: Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Pro 2, era Refresh 2026, balik lagi. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Besar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Yel Yel, Announcer Challenge, Cosplay, Dance Competition, hingga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, tanggal 17 sampai 18 September 2026, bakal ada Mobile Legends Tournament. Ada juga Donor Darah dan Besar Pangan Murah dan UMKM, lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang. Puncaknya di hari Sabtu 26 September 2026 bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis, jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via kris di Basar UMKM. Semua keseruan ini terlaksana dan terselenggara berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Kesehatan Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Lui Hotel Manado, dan Trijaya Motor Samrat. Serta turut didukung oleh Tetongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO. Serta instansi pendukung Palang Merah Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan, Sulawesi Utara, Bulog, DLH, BPBD, dan PBESI. Info dan pendaftaran lomba hubungi Vika di 0812-8686-6033 atau langsung aja teman Pro 2 kepoin di Instagram dan TikTok @rri_manado dan @pro2manado. Mari jo ajak teman-teman kalian dan keluarga beramai-ramai dan jangan sampai gak datang nih. See you there!

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan membalikkan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Iya, Tomop Radio kali ini ada Refest 2026 balik lagi. Kali ini ada Mobile Legend Turnamen, Besar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Yel Yel, Announcer Challenge, Cosplay, Dance Competition, hingga Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, tanggal 17 dan 18 September 2026 bakal ada Mobile Legend Turnamen. Ada juga Donor Darah dan Besar Pangar Murah UMKM. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalayang. Puncaknya di hari Sabtu 26 September 2026 bakal ada Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Cosplay, Announcer Challenge, Dance Competition, dan Vlog Competition. Lokasinya ada di Manado Bay. Acaranya gratis, teman Produa. Jangan lupa isi e-wallet kamu buat belanja praktis via Kris di Basar UMKM. Semua keseruan ini terselenggara berkat dukungan sponsor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Grand Hulai Hotel Manado, dan Trijaya Motor Samrat. Serta didukung oleh Tetongji, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icetan, dan HZO. Serta instansi pendukung Palang Merah Indonesia, Dinas Ketahanan Pangan Sulut, Bulog, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan PBESI. Info dan pendaftaran lomba kalian bisa hubungi Vika di 0812-8686-6033 atau langsung aja ke poin Instagram dan TikTok kita di @rri_manado dan @pro2manado. Mari jo ajak teman-teman dan keluarga beramai-ramai, jangan sampai enggak datang nih. See you there.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 6 bisa Xiaomi Redmi Note 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rifka.
1: Sayang, sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, loh. Yang penting enggak stunting, loh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh, Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

0: Saatnya kamu jadi bagian terpenting dari Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, putaran kedua. Seluruh finalis kategori putra dan putri akan menyanyikan lagu pilihan daerah sekaligus berkompetisi untuk menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat saker. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ajak semua teman dan keluarga kamu untuk menyaksikan langsung Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 di Auditorium RRI Malalayang, Jumat 18 September 2026, jam 20.00 WITA. Jangan lupa untuk voting finalis kesayanganmu sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Voting ditutup 18 September 2026, jam 21.30 WITA. Jangan sampai gak datang ya.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Prodo punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan guide jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

0: Pro2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro2, setuju gak sih kalau internet itu harus bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Biznet sekarang juga untuk kamu yang ada di Kota Manado. Biznet Home Internet 0DS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dengan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Biznet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu aja teman Pro2, kalau kamu pakai Biznet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Biznet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Ini hebatnya totalitas internetan pakai Biznet. Bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut, hubungi biznethome.net.
0: Hari-hari dengar Pro2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Klinomania yang berasal dari kata clean yang berarti tempat tidur dan mania yang berarti kegilaan. Kalau disimpulkan, klinomania itu adalah keinginan yang berlebihan atau bahkan ketergantungan untuk tetap berbaring di kasur. Sebenarnya, sahabat kreatif, klinomania ini bukan penyakit, tapi lebih kepada gangguan psikologis aja. Jadi, penderita klinomania ini meskipun mereka sudah tidur seharian, mereka akan tetap merasa ngantuk dan sulit untuk berkonsentrasi. Tapi, kalau misalnya kamu kebanyakan tidur dan tidak menderita klinomania, berarti itu males namanya.
0: Flash Info.

0: dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
0: Flash Info. Sebenarnya, nama Indonesia bukan asli diciptakan oleh orang Indonesia sendiri. Nama Indonesia merupakan sebutan yang pertama kali digunakan oleh seorang enolog asal Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Dia adalah penemu cikal bakal nama Indonesia. Istilah Indonesia kemudian difungut oleh tokoh-tokoh revolusioner Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan sekitar tahun 1920. Nama Indonesia kemudian menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya. Dari pergantian-pergantian yang semakin menggelora hingga puncaknya pada tanggal 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dituturkan, nama Indonesia dinobatkan sebagai nama tanah air bangsa secara sah. Hingga hari kemerdekaan NKRI, nama Indonesia tetap digunakan sebagai identitas bangsa dan nama sah Negara Republik Indonesia.
1: Flash Info.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music,
4: hit music,
5: hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music,
4: the music.
6: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
7: Perlu FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan Mbak parkir begitu. Talang ya orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Mbak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Wah, itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: RRI Fest 2026 balik lagi nih. Kali ini ada Mobile Legends Tournament, Bazar UMKM, Donor Darah, Aksi Jaga Pantai, Fun Walk, Yell Yell, Lancer Challenge, Cosplay, Dance Competition, sampai Vlog Competition. Catat tanggalnya ya, Turnamen Mobile Legends ada di tanggal 17 sampai 18 September 2026. Gak cuma itu, ada juga Donor Darah sama Bazar UMKM yang wajib didatengin. Lokasinya ada di Auditorium RRI Malalaya. Puncaknya ada di hari Sabtu 26 September 2026. Berlokasi di Manado Bay. Bakal ada aksi jaga pantai, fun walk, yell-yell, cosplay, announcer challenge, dance competition, dan vlog competition yang dijamin seru banget. Tenang aja, acaranya gratis. Jangan lupa isi wallet kamu buat berbelanja praktis pakai Kris di Bazar UMKM. Buat info dan pendaftaran lomba, langsung hubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau ke poin Instagram dan TikTok at RRI_Manado sama at Pro2Manado, duanya pakai angka. Ayo semua ajak teman-teman dan keluarga kamu bareng-bareng. Jangan sampai gak datang ya. See you there.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Saatnya kamu jadi bagian terpenting dari Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, putaran kedua. Seluruh finalis kategori putra dan putri akan menyanyikan lagu pilihan daerah sekaligus berkompetisi untuk menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat Sakker. Jadi, jangan sampai ketinggalan, ajak semua teman dan keluarga kamu untuk menyaksikan langsung Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 di Auditorium RRI Malalayang, Jumat 18 September 2026, jam 20.00 WITA. Jangan lupa untuk voting finalis kesayanganmu sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Voting ditutup 18 September 2026, jam 21.30 WITA. Jangan sampai gak datang ya!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
2: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 detik.

0: Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hour Kids Music Station.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hits music.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: It's terbaru di Pogo FM.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang.

lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Runway. Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: to talk about.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
5: Perlu FM, teman terbaik kamu.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Ih, Mona, ngapain sih? Kita mesti lewat jalan sini. Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla. Kenapa kamu kabur sih?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian yang bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 24 Hour Kids Music Station.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: It's music trapping.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?
1: It's music.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Jazz Music
2: Pro 2 FM.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: udah follow Instagramnya Pro2FM JKT, kamu udah tahu dong gue bakalan interview siapa. Langsung aja aku kenalin ke kamu, ada Kak Lewi dan juga Kak Monica dari dolcisweet.id. Halo Kak. Halo. Halo, halo. Halo. Aduh, sayangnya ini ada gangguan teknis ya sama Bro 2. Nanti gue coba. Ah, Kak, kayaknya lag deh. Halo, halo, Kak.
1: Halo ya.
0: Halo. aku oh nih udah mulai enak. Oke, akhirnya. Halo Kak Lewi dan juga Kak Monica.
2: Halo.
0: Oke, udah aman ya, jelas ya. Mudah-mudahan sampai akhir nanti juga jelas. Ini owner dan juga marketing dari dolcisweet. Dan fun fact-nya, mereka ini adalah kakak beradik. Widih, keren. Kirain gue tadi pas lagi zoom tuh ini apa namanya anak kembar. Saking miripnya ya. Jadi gimana Kak ceritanya muncul dolcisweet ini, idenya siapa? Ini Kak Lewi sebagai kakak atau adiknya?
1: Adek.
0: Oh adek. Yang ownernya justru adek. Kakak membantu untuk marketingnya. Iya. Oke, gimana ceritanya awal mulanya ide dari siapa sih?
1: Awalnya sebenarnya kita tuh udah punya bisnis F&B juga sebelumnya, sama pastry shop online juga, tapi beda nama.
0: Oke. Dan itu masih jalan.
1: Terus aku tuh sempet kerja kantor, udah enggak, karena aku waktu itu sempet tiba-tiba ditawarin kerja kantor. Sekarang aku udah resign, terus aku kepikiran, oh kayaknya agak susah deh naikin nama yang sebelumnya, jadi kita coba pindah rebrand gitu, jadi Dolci. Okay.
0: Sebelumnya namanya apa Kak?
1: Stitch PMD.
0: Nah, yang dijualin Cicilia sama juga?
1: Seri. Beda kue sih sebenarnya. Dulu tuh sebenarnya kita tuh salah konsep sih sebenarnya. Setiap kita bikin apa yang enak tuh kita selalu tiba-tiba kita jual aja sebagai menu baru gitu. Itu kayak salah banget.
3: Jadi gak fokus gitu.
0: Oh, oke. Pokoknya asal enak ya udah jual aja deh yuk gitu.
1: Iya. Nah.
0: Oke, tapi dari kalian berdua yang suka baking tuh siapa sih?
3: Aku nggak bisa masak sama sekali.
0: Aduh, aku sayangnya apa namanya nge-lag banget nih lihat video kamu Kak.
1: Coba bentar ya.
0: Oke, Taman Pro 2 sambil Kak Lewinya membetulkan supaya internetnya lancar. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh banget langsung aja WhatsApp ya di nomor 0811 800 105. Aman nih Kak, kayaknya sudah tidak nge-lag. Oke, kita lanjut. Jadi yang suka baking siapa? Kak Lewi apa Kak Monica?
1: Kak Lewi.
0: Oh Kak Lewi. Kak Lewi ini suka suka banget namanya baking. Otodidak atau ikutan kursus?
1: Aku tuh emang suka dari dulu sebelum aku kuliah. Terus aku kuliahnya juga ambil jurusan hospitality. Terus aku ambilnya majornya tuh pastry.
0: Oh jadi memang karena suka. Terus akhirnya akademiknya juga ngambil itu gitu ya Kak? Dan akhirnya dolcisweet ini dibikin di tahun berapa?
1: Baru tahun ini.
0: Tahun 2026.
1: Iya.
0: Oh,
1: baru okay. Bulan Juni atau Juli deh kok. Iya.
0: Juni atau Juli. Berarti di bulan Juni atau Juli juga itu baru resign atau beberapa bulan setelah resign?
1: Baru resign.
0: Oh, baru
1: tapi
0: resign.
1: Sebelum resign aku juga udah research buat bikin kayak ginian.
0: Banyak orang yang takut banget nih untuk resign dan memulai bisnisnya. Yang bikin kamu berani untuk kayak, yaudah deh kayaknya gue resign aja deh, gue mau mulai usaha deh. Itu gimana ceritanya?
1: Karena sebenarnya aku kemarin tuh kerja kantoran tuh sebagai social media management. Terus aku tuh belajar banyak deh cara-cara naikin nama dari perusahaannya gitu. Terus jadi kayak, oh ya kenapa gak aku bikin buat bisnis aku.

0: ada. Kalau dulu kan kayaknya tuh aku kurang terapin sosial media gitu kan. Terus sekarang, nah makanya aku rebrand, terus aku beneran coba bikin sesuai yang kayak kemarin cara aku kerja di perusahaan gitu.
1: Oh, jadi daripada ngegedein brand orang, mending bikin brand sendiri, ngegedein sendiri gitu ya. Pinter juga ya. Terus akhirnya ngajak kakak di Dolce Sweet, gimana ceritanya? Atau kakak yang invest juga terus kayak gue mau deh di Dolce Sweet nih gitu?
0: Sebenernya dari dulu kita udah,
2: dari dulu emang udah kerja
1: bareng. Berduaan.
2: Aku kan jurusannya business management.
1: Oh,
2: jadi
1: cocok ya.
2: Bantu gitu.
1: Terus kalau Kak Monica membantu Dolce Sweet nih, membantu adiknya dalam apa nih, divisi apa?
2: Aku bantu di bantu marketing juga sih, kan dia juga karena dulunya pernah kerja sebagai apa ya, social media marketing itu ya. Aku ya belajar-belajar juga dari dia sambil aku bantu-bantu mungkin edit foto atau aku foto-foto gitu.
1: Jadi memang terus, dari awal berdua ya. Terus?
2: Iya.
1: Terus apa Kak?
2: Terus aku juga sebagai customer service-nya juga kayak
1: pokoknya semua
2: customer mau beli-beli gitu.
1: Oke, semua pokoknya berdua gitu ya. Tapi urusan baking-nya tetap dipegang sama Kak Lewi sendiri gitu. Oke, Kak. Tapi kan biasanya kalau kakak adik ini kayak Tom and Jerry ya. Kadang baik, kadang berantem gitu ya. Kalau kalian berdua nih gimana nih di bisnis?
0: Jujur kita sih emang jarang berantem ya Kak.
1: Wih keren.
2: Jadi waktu kecil emang sering banget berantem, tapi kayak makin gede, semakin dewasa tuh gak udah
0: pernah berantem.
2: Iya udah gak pernah berantem.
1: Justru malah berjalan bareng gitu ya. Oke, tapi kalau Kak Lewi tadi kan udah di-spill nih kalau memang udah resign dan berarti kan fokus banget di Dolce Sweet nih ini gitu. Kalau Kak Monica sendiri?
2: Oh, kalau aku jadi ibu rumah tangga plus bantu dia aja.
1: Oke, jadi benar-benar berdua full ya Kak ya? Udah full time di Dolce Sweet ini. Pengen tahu deh gimana caranya Dolce Sweet dikenal lagi sama orang, karena kan ini brand baru nih yang kamu bangun. Kamu bikin triknya seperti apa Kak?
0: Ngikutin video-video tren di TikTok sih lebih tepatnya. Kayak mulai-mulai bikin-bikin yang lucu-lucu aja gitu video-videonya tentang baking gitu-gitu.
1: Oke.
2: Sound yang udah terkenal banget gitu.
0: Pakai sound lagu-lagunya tuh yang orang udah sering
2: yang udah hits gitu.
1: Oke, dan itu mempengaruhi ya. Mempengaruhi orang buat kenal Dolce Sweet ini. Tapi
2: viewersnya jadi langsung naik gitu.
1: Wah, mantap. Tapi Dolce Sweet ini terkenal di mana nih? Platform media sosial apa Kak?
0: Instagram sih, aku lebih ke Instagram misalnya.
1: Oh Instagram, tapi semuanya punya? TikTok, Instagram, Threads gitu?
0: TikTok ada, cuma aku nggak gitu aktif. Karena kayaknya aku lebih ke Instagram sih ininya, target marketnya.
1: Oke, lebih ke Instagram. Tadi aku udah lumayan intip Instagramnya yang estetik abis. Lucu-lucu banget sih Kak. Dan terlihat juga oven yang dimana lumayan agak mahal kayaknya ya. Ini menyangkut dengan modal. Nah, waktu itu bikin modal di bulan April atau Mei berarti kan ya? Juni-Juli ya Kak?
0: Ya.
1: Juni-Juli, itu menyiapkan modal untuk bikin Dolce Sweet, boleh di-spill gak sih Kak?
0: Spill apa yang dimaksud tadi Kak?
1: Spill untuk modal membangun si Dolce Sweet ini.
0: Sebenarnya kita kan udah lama ya yang
2: punya oven ini kan udah lama.
0: Udah lama sih, udah dari 2010-an gitu kan.
2: Jadi sekarang cuma beli-beli bahan-bahan
0: bikin kuenya aja nih.
1: Karena punya inventaris sebelumnya ya. Dari yang sebelumnya itu, makin penasaran deh sama kue-kuenya. Kira-kira kuenya dari Dolce Sweet ini ada apa aja menu-menunya? Harganya berapa? Pengiriman dari mana sih? Itu yang paling penting ya Kak ya. Karena bergantung dengan ongkir. nanti kita spill menu-menunya, harganya berapa? Kita break dulu sebentar ya Kak ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Lanjut di UMKM Connect sama Pro 2, masih barengan sama Kak Lewi dan juga Kak Monica, owner dari Dolce Sweet. Wah, dari namanya udah ketahuan ya, jualannya makanan-makanan manis. Kak, jadi menunya ada apa aja Kak yang dijual?
1: Untuk menu sih sebenarnya, nah karena tadi yang aku jelasin konsep kita nggak mau terlalu banyak menu gitu, jadi sekarang kita lagi fokusin ke bolu jadul Kak.
0: Bolu jadul, kenapa yang dipilihnya bolu jadul?
1: Karena kemarin kayak adik aku yang paling kecil itu dia bilang, sih kenapa nggak jualan bolu jadul aja sekarang kan orang
2: lagi bikin, tren banget iya, bolu jadul itu.
1: Bikinnya tuh yang langsung gede gitu kan buat ulang tahun gitu. Aku pikirkan terus di apa namanya masih orang tuh belum terlalu banyak yang jual. Jadi kita kayak terus aku kepikiran oh iya kenapa nggak aku bikin versi yang orang gampang makan aja gitu.
0: Bener. Oh versi mininya gitu ya. Terus udah gitu gampang lagi, gak mesti beli gede kalau misalnya pengen bolu jadul, makan buat personal aja udah enak gitu kan. Tapi ada varian-variannya gak sih Kak?
1: Variannya sekarang masih cuma dua, mocha coklat sama keju.
0: Mocha coklat sama keju, oke. Okay. Ya. Tapi untuk topping-toppingnya ada pilihannya Kak? Oh,
1: enggak aku bawa.
0: Wih, langsung buat. Jangan bikin ngiler deh. Oh oke, okay. Buat teman Pro 2 yang nggak bisa ngelihat nih, gue deskripsikan ya. Wow, itu di atasnya ada meses. Di atasnya meses ada apa sih Kak?
1: Ini krim, terus atasnya tuh kayak coklat ball gitu.
0: Oh krim berbentuk apa tuh Kak? Bulat ya atau abstrak?
1: Bulat ya.
0: Oh bulat, berbentuk bulat, terus ada topping coklatnya lagi. Yeah. Terus di sampingnya ada keju juga.
1: Keju.
0: Wow. Tapi kalau misalkan orang mau beli, itu satu paket isinya kalau misalkan dibuka boxnya ya teman Bro 2, itu ada 4. Berarti jualannya paketan.
1: Ya. Paketan. 4. Jadi dia tuh ada 3 pilihan kalau mau. Orang kan ada yang enggak suka coklat gitu kan. Jadi ada yang isi 4 keju semua.
0: Oh,
1: terus kalau
0: okay.
1: Ada keju isi 4 coklat semua, kalau enggak mix mereka.
0: Oh, jadi boleh pilih gitu ya. Tapi yang pasti dalam satu paket box itu ada 4. Itu lucu banget sih kalau misalkan buat ngasih-ngasih orang ya.
1: Dan buat jadi simpel gitu loh.
0: Simpel-simpel banget, benar. Terus kayak semuanya pasti bakalan suka bolu jadul gak sih?
1: Betul.
0: Jadi gampang gitu ya. Terus untuk harga nih, itu dari packagingnya aja udah kelihatan cantik ya. Harganya berapa Kak dijual ya?
1: Nah, kalau untuk yang mix ini, itu di 125.
0: 125 dapat 4, itu ukurannya berapa sih Kak?
1: Ini boxnya itu 30x11.
0: 30x11, tapi untuk setiap cake-nya ukurannya?
1: Untuk cake-nya sendiri, dia tuh per cup segini nih. Ini tuh 10.3x7.5.
0: Oh oke, okay. Bisa dibayangkan teman Bro 2 kalau misalkan kamu tidak bisa melihat ini karena tayangannya bakalan di update di media sosial after ini ya. Ini kayak apa ya, kayak berbentuk kayak ini ya Kak, lasanya ya?
1: Ya, kapan gitu.
0: Kayak itunya lasanya, boxnya gitu. Jadi dapat 4, harganya 120.000 tadi ya?
1: 125. Ya. Kalau coklat itu 130, kalau cheese 120.
0: Oh oke, okay. Itu untuk dapat 4 ya teman Bro 2 ya. Udah gitu dengan packaging yang lucu. Terus kalau misalkan dilihat kalau dilihat dari konten-kontennya, boxnya juga di dalamnya ada tulisan ya Kak ya?
1: Iya, benar.
0: Tulisannya apa sih? Itu bakalan beda-beda dapatnya atau semuanya dapat kayak begitu? Apa tuh Kak? Boleh dibaca nggak sih?
1: Semua sama. Tapi rencana kalau misalnya kotaknya habis, kita bakal ganti tulisannya.
0: Oh, oke. Okay. Karena ini ya, jumlah produksinya harus segitu ya?
1: Benar.
0: Tulisannya apa Kak? Boleh dibacain Kak?
1: Dessert first, adulting later.
0: Tapi bisa request nggak sih kalau misalkan kita mau beliin buat teman kita surprise ulang tahun gitu, itu bisa nggak?
1: Bisa dong.
2: Bisa banget.
1: Bisa. Jadi kita ada kartunya juga. Sama tertulis.
0: Harganya sama Kak atau ada include?
1: Ada add-on.
0: Oh add-on. Berapa tuh Kak?
1: biasanya add-on 10.000 sih, topper sama kartu.
0: Add-on udah dapet topper sama kartunya. Berarti yes. Kalau misalkan lilin-lilin, misalkan minta lilin itu bisa add-on lagi.
1: Bisa add-on lagi.
0: Oh, bisa add-on lagi. Lucu sih ya. Terus dalam waktu dekat lagi R&D apa nih, Kak? Bakal ada menu baru enggak?
1: Ada sih rencana. Kemarin kita coba bikin
2: udah trial-trial ya. Juga sih.
0: Apa tuh? Boleh dibocorin enggak?
1: Pandan.
2: Pandan moka.
0: Oh, mau dibikin pandan moka.
1: Terus okay. Sama cheese melted, ube melted cheese gitu atasnya.
0: Wow. Okay. Ini bakalan di launching kapan nih?
1: Soon sih, kita lagi coba-coba resepinya dulu biar lebih pas gitu.
0: Biar mantep gitu ya ketika nyampe ke orang. Kak, pengen tanya deh, ups and down kamu di dunia bisnis, apalagi kalau Wi sendiri sebagai ownernya kan udah pernah jadi ini ya, karyawan corporate gitu ya. Gimana nih ups and down-nya ketika menjalani di dunia usaha?
1: Minusnya sih sebenarnya pendapatannya nggak
0: stabil.
1: Nggak tetap ya. Tapi lebih apa ya?
0: Lebih happy rasanya.
2: Waktunya lebih fleksibel. Terus dia kan juga sesuai hobi. Jadi ngerjainnya tuh dengan senang hati gitu.
0: Happy
2: walaupun
0: ya,
2: pendapatannya nggak seberapa.
0: Nggak apa-apa kan nanti menyusul ya. Karena masih apa ya, masih baru banget juga, belum ada 1 tahun gitu kan. Mudah-mudahan teman berdua banyak yang beli juga nih, suka sama apa namanya rasanya, suka sama packagingnya. Karena sekarang tuh packaging tuh menentukan ya. Ngaruh banget ya kak ya. Tapi pernah nggak sih apa namanya nanya ke customer feedback gitu kak buat kayak masukan buat Dolce Sweet-nya juga gitu ya?
2: Oh selalu. Jadi kalau misalnya ada yang beli, kita kasih dulu waktu sehari buat mereka cobain atau gimana. Besokannya kita bakal nanya kira-kira ada review apa kak gitu.
0: Oh selalu minta review, tapi kebanyakan review dari customer gimana kak?
1: Mereka bilang sih kuenya soft ya, karena mereka suka banget sama tekstur kue jadul gitu. Kayak bolu jadul, mereka tuh gak tau ya, sekarang tuh orang-orang tuh lebih nyari bolu jadul sih sebenarnya daripada yang kue-kue cantik gitu.
0: Mungkin karena udah bosen kali ya kebanyakan kue-kue aneh di luar sana yang viral, terus akhirnya kayak gak macem-macem bolu jadul tuh ya udah enak aja gitu ya. Apalagi wangi menteganya, wangi butternya ya.
1: Benar.
0: Yang bikin jadi apa namanya rindu lagi sama kue jadul ini. Kak, apa namanya dalam waktu dekat bakalan di launching kah pandan tadi?
1: Soon.
0: Belum bisa dibocorin kapan?
1: Nanti kita update di Instagram ya, maka follow.
0: Oke, makanya follow. Terus buat teman-teman yang mau pesen nih gimana nih Kak? Bakalan ready setiap hari atau sistemnya PO?
1: Kita sistemnya PO, jadi H-2 sih sebenarnya kita bikinnya.
0: Oh H-2?
1: Bukan bikinnya, maksudnya PO-nya.
2: Jadi customer chat-nya untuk H-2 gitu loh Kak. Jadi, terus kita bakal bikinnya tapi hari H biar masih fresh.
0: Okay. Masih aman gitu ya. Dan ini bisa bertahan karena, berapa lama? Karena kenapa Kak?
2: Oh karena... aku lupa.
0: Karena biar tetap enak, fresh gitu ya.
2: Iya, yang penting pokoknya fresh gitu.
0: Oh, oke.
1: Dan kita juga udah analisa gitu berapa tahan lama di dalam kulkas. Kalau misalnya dalam kulkas tuh kita pernah coba, kita sengaja taruh sekitar 5 hari. Itu masih
0: okay, aman.
1: Masih bisa dimakan gitu. Cuma tergantung kulkas masing-masing ya, takutnya tuh jadi bau kulkas aja sih sebenarnya. Cuman kalau disimpan benar tuh harusnya enggak
0: aman ya. Oke. Jadi kalau misalkan mau beli H-2, contoh kalau misalkan aku pesan di hari Jumat ini, berarti baru ready-nya di hari Minggu gitu ya.
1: Betul.
0: Hari Minggu. Dan pengirimannya dari mana nih, Kak?
1: Dari Penjaringan,
2: dari Kapuk Muara Penjaringan Kak.
0: Penjaringan, berarti Jakarta Utara masuknya ya?
1: Iya.
0: Oke, sip. Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi dalam waktu dekat. Apakah akan buka toko yang bisa langsung take and go gitu ya. Kita makan dolce sweetnya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita break dulu sebentar ya kak ya.

0: Balik lagi di UMKM Connect, masih barengan sama owner dan marketingnya dolcisweet.id. Teman berdua, fun fact-nya mereka adik kakak ya. Jadi kalau misalkan lo lihat videonya nanti, wah beneran adik kakak approve.
1: Mirip banget
0: ya. Kak Lwi dan juga Kak Monica, jadi gimana nih big dream kamu atau target dalam waktu dekat dolcisweet nih pengennya kayak gimana sih?
2: Target kita sih ya yang pertama punya offline store sendiri gitu. Tapi sebelumnya sih kita mau coba ikut bazar.
0: Oh oke, okay. Mau ikut bazar-bazar. Tapi sebelumnya udah pernah belum kak?
2: Belum pernah.
0: Oh belum pernah. Oke, okay. Berarti ini udah di list ya, jadi targetnya ya. Terus kalau offline store dalam waktu dekat kira-kira? Apakah lagi renovasi ruko?
2: Modalnya belum kumpul. Oh.
0: Oke, okay, ngumpulin modal. Tapi big dreamnya seperti itu gitu ya. Terus-terus?
2: Sama pengen jadi brand yang terkenal banget gitu loh. Kayak well-known mark gitu. Jadi contohnya kayak misalnya bolu-bolu merek Merem di Medan.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kalau di Jakarta taunya dolcisweet gitu ya.
2: Ya benar.
0: Terkenal dengan bolu jadulnya. Pokoknya pengen bikin bolu jadul ini jadi apa ya, marknya dari dolcisweet gitu ya.
2: Oke. Okay. Jadi kayak bisa jadi oleh-oleh Jakarta gitu.
0: Bisa jadi oleh-oleh Jakarta.
2: Dolcisweet.
0: Gitu. Wede, mantap. Amin, amin. Terus kalau bazar bakalan apa namanya, ada yang sudah di booking kah gitu? Kira-kira mau ikutan bazar apa?
2: Kemarin sih sempet pengen join sebenarnya di mana? Di daerah perkantoran pun ini ya.
0: Ah oke.
2: Cuman waktunya nggak pas,
0: oh,
2: jadi.
0: Oke. Okay.
2: Ikut.
0: Oke, okay. Pokoknya kalau misalkan pengen ikutan seperti itu bakalan diinfoin di media sosialnya ya. Boleh spill kak, media sosialnya ada apa aja, username-nya apa, boleh kasih tau ke kita dong.
2: Untuk sekarang sih Instagram aja ya. Apa namanya, dolcisweet.id.
0: Oke, okay. Yeah. Dolcinya tulisannya biasa ya, Dolci ya.
2: D-O-L-C-I.
0: Oke, okay. Ada artinya nggak sih sebenarnya dolci ini?
2: Dolci tuh bahasa Italinya manis sih kak, dessert gitu dia.
0: Oh, jadi diambil dari bahasa Itali, manis. Jadi double manis dong ya, dolci sweet.
2: Dolci, lebih ke dessert, manis.
0: Oh, dessert manis.
2: Aku. Dangan manis gitu.
0: Oke, okay. dolcisweets.id, bisa di follow ya. Gitu ya. Kira-kira dalam waktu dekat bakalan ada pengiriman di hari apa nih buat teman berdua yang mungkin ngiler banget? Tetap Hamin 2.
2: Kapanpun kita bisa kirim. Iya, kita bisa PO, tapi nggak bisa same day ya, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Nggak bisa same day ya. Yang pasti.
2: Karena kan kita bikinnya fresh, takutnya nggak keburu waktunya kalian.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau misalnya ada pengiriman, biasanya dilebihin gitu nggak sih? Terus tiba-tiba ada info kayak, surprise nih ada ready stock skinny gitu buat kamu yang pengen.
2: Enggak. Jauh ini sih belum.
0: Oke sih, pokoknya hamin 2 ya kalau misalkan kamu pengen nyobain bolu jadulnya dari dolcisweets.id. Oke, pokoknya kamu bisa apa namanya, langsung aja DM di Instagramnya, nanti ada Kak Monica berarti ya. Yang bakalan bales-bales. Kamu pengennya apa? Oke, okay. Gak berasa juga udah mau jam 3. Berarti udah selesai UMKM Connect-nya. Kak Lwi, Kak Monica, terima kasih banyak sharing-nya. Semoga dolcisweet apa yang kamu harapkan, apa yang jadi dream kamu ke depannya terwujud. Makin laris manis sih seperti namanya. Oke, terima kasih Kak. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.
2: See you.
0: Itu dia UMKM Connect kali ini teman berdua. Sambil aku juga mau pamit karena udah mau jam 3. Selanjutnya bakalan ada penyiar lainnya sih yang bakalan nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Ivan Nature Media pamit. Happy weekend berarti ya karena hari Jumat. Ketemu lagi di hari Senin barengan sama aku. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue, Elanda Krisandaru.
0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 yang pertama di hari ini teman Pro 2 dari... Datang dari industri perfilman tanah air di mana ajang Festival Film Horror Indonesia secara resmi bakal hadir menyapa publik Australia melalui gelaran Indonesia Horror Film Festival Melbourne. Festival ini akan menjadi wadah strategis untuk memamerkan deretan karya film horror anak bangsa dan sineas lokal yang memiliki kekuatan mitos budaya serta kualitas sinematografi khas dari penikmat sinema internasional. Penyelenggaraan IHFFM 2026 diharapkan dapat semakin memperluas jangkauan pasar film Indonesia sekaligus memperkuat pertukaran budaya di kancah global.
0: Info Pro 2.
1: Asosiasi sepak bola Argentina atau AFA resmi memanggil Lionel Messi ke dalam skuad mereka untuk menjalani pertandingan perpisahan yang dijadwalkan pada 6 Oktober 2026. Laga persahabatan melawan Benin yang digelar di Estadio Mas Monumental Buenos Aires ini disiapkan khusus sebagai ajang penghormatan terakhir Las Tango dan atas karir gemilang sang kapten Argentina.
0: Info Pro 2.
1: Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung menetapkan tarif khusus LRT Jakarta sebesar Rp8.000 selama 8 hari usai peresmian rute LRT Jakarta Kelapa Gading Manggarai pada hari Rabu lalu. Kebijakan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mencoba secara langsung layanan LRT Jakarta.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Pro 2 FM Jakarta.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yo yo yo, selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi barengan sama gue Landa Krisandaru, pastinya di sore ceria hari Jumat ini teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari Jumat ini? Apakah kamu sudah merasakan aura-aura weekend ya? Karena gue tahu banget nih, mostly mungkin buat teman-teman yang lagi yang PNS pasti udah mulai WFH dan juga beberapa udah mempersiapkan weekendnya. Jadi kira-kira apa rencana weekend lo? Coba teman Pro 2 kasih tahu gue nanti ya. Nanti kita bakal seru-seruan juga pastinya teman Pro 2 di sore ceria dan English Corner harusnya ya. So jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Sounds good, feels good.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini masih barengan sama gue, Landi Krisandaru pastinya ya. Dan di sore hari ini lo tau gak sih kalau ternyata kemarin Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Prabowo Subianto sudah meresmikan LRT Jakarta fase kedua ya. Fase 1B, belum fase kedua. Jadi teman Pro 2, untuk yang rute lama ya, yaitu rute lama tuh mana? Velodrome cuma sampai ke... pokoknya rutenya pendek teman Pro 2. Dan sekarang rutenya udahlah Velodrome sampai Manggarai. Udah panjang banget tuh teman Pro 2. Dan gak cuma itu, ternyata abis ini katanya ada rencana perpanjangan lagi. Waduh, gue udah gak sabar banget sih jujur untuk menggunakan public transport yang satu ini. Jujur karena kemarin rutenya masih pendek, gue juga masih berpikir gitu kayak, gue mau kemana ya? Tapi kalau sekarang kayaknya gue bisa lumayan menggunakannya, karena gue bisa jalan-jalan ke Velodrome atau ke mana ya? Ya, ke daerah-daerah situ lah.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Daerah Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu tulus dengan adaptasi, baru aja kamu dengerin teman Pro 2. Dan seperti judulnya tulus ya teman Pro 2, adaptasi. Kayaknya gue juga harus beradaptasi dengan sore hari ini, karena hari ini kita akan ngobrol sama seperti biasa untuk belajar bahasa-bahasa asing. Tapi tenang aja, bahasanya gak asing-asing banget kok. Karena sore hari ini juga gue gak sendirian, gue sudah ditemenin sama Miss Anas. Halo Miss Anas.
1: Hai.
0: Halo.
1: Selamat sore, Elan.
0: Oke. Okay.
1: Selamat sore semuanya pendengar.
0: Wow, teman Pro 2 semuanya.
1: Woi.
0: Oke, okay, jadi ini pertama kali ya ketemu sama Miss Anas ya.
1: Oh, very nice.
0: Very nice to see.
1: To be hosted by you, Elan.
0: Thank you so much, Miss Anas, and it's been an honor also for me. Dan di sore hari ini kita akan belajar juga, Miss Anas. Karena kita kembali lagi untuk mengedukasi ya niatnya ya. Gitu, biar mungkin teman-teman Pro 2 bisa lebih fluent lagi berbahasa Inggris.
1: Yes, of course. kita latihan ya, kita banyak-banyak latihan.
0: Yes.
1: Because practice makes perfect.
0: Wow, practice makes perfect. Oke. Miss Anas, kita sore hari ini bakal belajar apa nih?
1: Kita yang pertama, kita akan belajar preposition of place.
0: Wow.
1: Jadi kita akan belajar bagaimana sih cara kita untuk menunjukkan letak.
0: Okay.
1: The position.
0: Preposition.
1: Ya. Apakah itu di? Iya. Soalnya kalau di bahasa Indonesia itu semua pakai di ya.
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Benar.
1: Cuma kan kayak di atas, di bawah, kayak gitu ada keterangan lanjutan gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau di bahasa Inggris tidak seperti itu.
0: Wah.
1: Wow. Memang harus dipelajari.
0: Okay.
1: Tapi nggak suka nggak apa sukar-sukar amat atau nggak. Aduh sampai pusing sampai overthinking enggak.
0: Aman ya, dibikin
1: aja,
0: mudah ya.
1: Aman dong. Iya, English Corner di Pro 2 itu bakalan kita santai, tapi yang bisa nyantol gitu ya. Jadi pada saat kita practicing, we remember. I have to use on or I have to use at. Nah, itu nanti kita belajar bareng.
0: Wow. Kalau gitu, teman Pro 2, buat lo yang udah gak sabar nih, diambil pulpen atau pensilnya, siap-siap nulis ya, karena abis ini kita bakal belajar bareng tentang preposition tuh, diinget-inget tuh. Jangan sampai lo nulis tapi nggak tahu on, in, besides, di mana gitu, nggak tahu kan? Oke, okay. Kalau gitu jangan kemana-mana, mungkin kita dengerin dulu satu lagu untuk bersiap-siap ya, sambil Miss Anas juga pastinya bersiap-siap dengan materinya. Oke, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, masih di English Corner di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu Niki dengan You'll Be In My Heart. Kau selalu dalam hatiku. Tapi ini apakah menunjukkan sebuah preposition, Miss Anas?
1: Oh, iya dong. Oh. Iya, in my heart.
0: In my kan? Heart.
1: Iya, ada in-nya di situ. Ah. Oh, iya, nah, ini ini yang saya sering temukan ya teman-teman, itu rada-rada bingung ya. Mm-hmm. Mau pakai in, mm-hmm, mau pakai on, atau mau pakai at ya.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Iya benar benar benar benar.
1: Ya kan? Nah, ini yang ada sebenarnya ada tips-tipsnya, nah, dan kalau kita ingat itu tuh enggak usah dihafalin ya. Oh, kalau desk itu pasti on my desk. Jangan nih, nanti overthinking sendiri gitu. Yeah, mau bicara akhirnya tidak keluar. Ada resepnya nih, Elang, aku kasih tahu ya, nih buat para pendengar juga nih ya.
0: Boleh, Miss Anas.
1: Nah, kalau, iya, kalau in itu di dalam sebuah ruangan atau wadah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau in berarti di dalam satu ruangan atau wadah, mm-hmm, atau kalau enggak ruangan itu kayak berarti ada batasnya ya, ada temboknya. Mm-hmm. Kalau wadah itu kan ada dindingnya kayak mangkok kayak, mm-hmm, gitu kan ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu pakai in, okay, ya. Kalau ada di dalamnya itu pakai in. Kalau on, mm-hmm, itu ada kontak fisik langsung dengan permukaan yang apa ya, yang ditempelinya lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang bisa. Nah, ini ada dua nih on. Ada yang mendatar, ada yang misalnya di dinding, itu, mm-hmm, juga kita sebutnya on.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, okay, ini sebelum masuk contoh-contoh, satu lagi nih, at.
0: At.
1: Nah, ya, at. Kalau at itu dipergunakan pada saat kita, mm-hmm, merujuk pada titik tertentu. Ya, jadi tidak harus di dalam, mm-hmm, apakah harus nempel, apakah, tapi di titik tertentu. Misal, nah, nanti misalnya, mm-hmm, kayak at home, berarti ada di rumah titiknya, okay, kan at the station, nah kayak gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, udah mulai paham ya. Nah, kita kembali ke in lagi. Langsung pada contoh nih ya, paling enak ya. Tadi kan lagunya apa?
0: You'll be in my heart.
1: In my heart, tapi kayaknya terlalu apa ya, aduh. Hari ini kita bahasnya yang ini ya, yang material aja.
0: Boleh,
1: yang
0: boleh, aja ya. Boleh. So,
1: Elan, coba kita...

0: tapi in the kitchen gitu,
1: Nah.
0: karena ibu sedang berada dalam ruangan ya, ruangan itu bernama dapur
1: Oke.
0: gitu. Nah, terus apa lagi misalnya? Oh, Ellen gitu kan? Where is your key? Gitu ada yang nanya gitu
1: Oke.
0: kan? Terus Ellen jawab, oh, I put the keys in the drawer. Saya menaruh kunci di dalam laci. Nah, itu
1: Oh.
0: lacinya kan juga ada batasnya ya,
1: Ya.
0: ada kayak seperti wadah ya. Nah, itu akan selalu memakai in begitu.
1: Oke.
0: Apalagi baju, baju di dalam lemari. My clothes, baju saya, my clothes is in the closet.
1: In the closet.
0: Iya, gitu.
1: Oke.
0: Mudah kan?
1: Mudah sekali dong pastinya, Mas
0: Mudah. Nah, terus
1: Anas.
0: kalau on, nah,
1: On.
0: on apa nih on gitu? Paling mudah bayangkan di atas meja masing-masing ada apa?
1: Nah.
0: Nah, my phone. I put my phone on the desk.
1: Nah, di atas meja
0: Nah,
1: ya, on the desk.
0: dan dia menempel ya, dan dia menempel ya, nah,
1: Oke.
0: begitu. Terus, apalagi yang menempel? Nah, ini saya sering mendapatkan kesalahan ketika misalnya ini apa? Ada ini ya, frame foto gitu,
1: Oke.
0: nempel di
1: Dinding.
0: nempel di dinding. Nah,
1: Oke.
0: itu at the wall atau on the wall. Nah, itu. Suka
1: Iya.
0: bingung kan? Karena kan, oh ya tadi itu kan dititik di dinding
1: Oke.
0: tempatnya. Tapi memang di bahasa Inggris yang apa? Yang paling sering digunakan adalah on the
1: On
0: wall.
1: the wall.
0: Iya, on the wall. Apa? My family's picture is on the wall. Iya kan? Jadi, oh, there's my family pictures on the wall. In my living room bisa bisa dimengerti nggak? Iya.
1: Iya. Jadi
0: Iya
1: temboknya
0: kan?
1: yang ada di ruang tamu ya, in living room.
0: Betul gitu.
1: Oh iya.
0: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan jelas banget ya gitu. Dan ini is very simple dan yang kita butuh lakukan lagi adalah practice atau
1: Nah.
0: berlatih.
1: Iya, jadi kadang orang tuh, misalnya, kadang orang tuh suka nggak pede gitu dengan Inggrisnya karena takut salah grammar gitu. Padahal yang paling penting kan ngomong dulu ya.
0: Iya, ngomong dulu. Lagian kalau salah memang apa sih yang paling buruk terjadi?
1: Mungkin takutnya kalau ngomong sama bule, bulenya jadi nggak ngerti, misalnya.
0: Enggak.
1: Enggak ya?
0: Enggak lah,
1: Iya,
0: enggak
1: iya.
0: lah. Selama saya berbicara sama orang asing, kadang-kadang kan orang asingnya juga juga bukan penutur bahasa, bukan native
1: Bukan
0: penutur.
1: native English ya?
0: Ya, English juga. Jadi it's okay gitu. Karena pada dasarnya esensi komunikasi itu kita berdua mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan dan berdua ini sama-sama ngerti.
1: Iya, benar, benar, benar.
0: Nah, itu
1: Benar.
0: jadilah komunikasi. Nah,
1: Benar.
0: kayak paling mudah sebenarnya kalau mau yang tadi nempel di dinding itu ya. Pernah kalau pernah ini ya cerita princess mirror mirror.
1: On the wall.
0: Ah, betul. Mirror mirror on the wall.
1: On the
0: Nah, gitu jadi.
1: wall.
0: Ya, jadi untuk semua yang nempel-nempel di dinding, menggantung lukisan, that expensive painting itu kan is
1: On the
0: on the
1: wall.
0: wall of my room, misalnya gitu.
1: Nah, gitu. Itu tadi on the wall ya. Selain itu ada lagi Miss Anas?
0: Ada at.
1: At.
0: Nah, ya. Ini biasanya untuk merujuk ke titik atau titik keberadaan di satu apa ya, satu lokasi atau apa gitu. Soalnya banyak ya, at home
1: At
0: gitu.
1: home.
0: Ya, where are you? Begitu kan. Oh, I'm at home gitu.
1: Oh, I
0: Terus
1: see.
0: apa, where's your sister? Gitu kan. Oh, my sister is at school. Gitu. Juga bisa. Terus someone is standing di mana sebenarnya? Oh itu dia, misalnya Ellen berdiri di dekat pintu. Oh ada yang nanya, mana sih yang namanya Ellen? Oh that man who is standing at the door.
1: At the door.
0: Karena di titik ya at apa titik tertentu kan bukan on the door kan kamu berarti nangkring gitu ya.

0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Benar, benar,
1: Tapi
0: benar.
1: Elan ada di mana? Oh, lagi berdiri di itu di belakang apa di maksudnya di nyender di apa di pintu gitu. Jadi aku akan bilang, "Oh, Elan is the man standing at the door."
0: Oh iya
1: tuh.
0: benar. Iya. Meskipun kata orang pamali ya, Miss ya, standing
1: oh,
0: at
1: the door. Oh, enggak boleh ya.
0: Enggak boleh.
1: Oh, enggak boleh.
0: Katanya pamali katanya.
1: Oh iya. Jangan ditiru jangan, ya berarti ya Elang
0: jangan,
1: ya
0: berarti, jangan.
1: Elang sini ke sini ya duduk di depan saja ya.
0: Iya oke. Ada contoh lain Miss?
1: Nah contoh lain ini yang sebenarnya sangat umum ada di tempat kerja.
0: Oke.
1: Nah ya ini mungkin bagus juga ya ini kita bedah nih ya sore ini. Kadang-kadang di tempat kerja itu kan kita punya desk ya masing-masing ya. Ya kan, mungkin bagian keuangan, ada bagian apa sekretariat, mungkin misalnya kayak gitu. Nah, kata-katanya itu kalau merujuk pada kantor itu tuh pakai at.
0: Oke. Okay.
1: Dan she sitting at her desk. Kenapa nggak on? Kan berarti nangkring di atas meja. Tapi kenapa kan sittingnya meja. Di atas ya harusnya kan duduk on the chair, on the chair. Nah, tapi dalam hal ini karena dalam apa ya, dalam suasana atau dalam lingkungan kantor itu kan mengacu pada desk itu juga apa ya, kita juga melihat pada fungsi-fungsi kantor itu, misalnya financial desk, terus secretarial desk, gitu. Jadi gitu kan, where's Irma? Oh, Irma is sitting at her desk gitu, karena memang dia duduknya di situ, tempat kerjanya di situ, begitu.
0: Yeah, itu merujuk pada function. Jadi, ya.
1: Betul, itu salah satu contoh yang khas ya untuk di dunia di perkantoran tuh sering terjadi gitu. Nah, akan tetapi, misalnya kalau saya meminta seseorang untuk meletakkan berkas di atas meja saya, nah, di atas meja saya, okay, can you put this paper on my desk?
0: Gitu. Kalau ditaruh di meja baru on my desk ya, tapi kalau merujuk pada orang ya.
1: Nah itu sitting at her desk, artinya dia dalam dia dalam posisi yang seharusnya nih gitu, dia duduk di situ, bekerja di situ, begitu. Jadi memang ada beberapa memang yang harus dimengerti lah selain dari yang tadi apa perkara umum tadi gitu. Nah lebih lucu lagi Elan, kalau ini in on at ini di moda transportasi.
0: Oh, kenapa tuh, Miss?
1: Oh, itu para pendengar nih udah paham belum nih?
0: Nah.
1: Kenapa saya disebutnya I'm apa? My boss is still on his plane. Tapi kalau di dalam mobil in a car.
0: Oh. Nah. Itu kenapa tuh, Miss?
1: Iya, kenapa ya itu?
0: Kenapa tuh kira-kira tuh begitu ya?
1: Nah, itu tuh juga ternyata ada teorinya. Dan itu jika dipahami, kita nggak bakalan salah-salah gitu. Tapi lagi-lagi, kalaupun ada salah, ya diperbaiki aja. Tapi kalau pengen dipahami, ini rumusnya ya. Rumusnya itu, kalau kita in, itu artinya kita tuh kayak duduk dan kita nggak bisa berdiri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak di dalam sedan ya, di dalam mobil. Emang bisa berdiri, bisa jalan-jalan,
0: nggak bisa.
1: Makanya harus pakainya in, gitu. Iya kan? I'm sitting in the car. She's sitting in a taxi. Gitu. Nah, terus tapi misalnya kalau bisa berdiri, bisa jalan-jalan. Atau kendaraannya itu terbuka itu bisa pakai on. Jadi kalau naik sepeda ya naik sepeda motor on a motorcycle di itu di atas kereta kita bisa jalan-jalan nggak
0: bisa.
1: This afternoon I'm sorry I'm still on the train.
0: Oh.
1: Nah, kayak gitu. Okay. Kalau sore ini, aduh maaf, nggak bisa. Saya masih ada di kereta.
0: Iya, iya. Kayak on a bus berarti ya.
1: Betul. Hmm. On a bus.
0: Iya, iya, iya.
1: On Transjakarta.
0: On Transjakarta or on KRL ya.
1: On KRL, yes.
0: Oke, okay, jadi penggunaan in sama on-nya ini based on kendaraannya apa balik lagi ya?
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Tapi kalau semisalnya belum naik, ya belum naik kereta, belum naik bus, tapi masih ada di satu titik tertentu, lagi-lagi kita akan tadi pakai app.
0: Okay.
1: At the station.
0: At the station.
1: Yeah, at the KRL station.
0: At the KRL station.
1: Iya, at the bus stop.
0: At the bus stop.
1: Ya, kayak gitu.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
0: Iya dong. Semoga nih teman berdua nanti abis ini, abis dengerin bisa langsung laporan ke mana orang rumah ya. I'm still at on the bus gitu.
1: Di telepon nih, nak, nak, pulang jam berapa kamu ada di mana, nak? Ibunya telepon ya. Oh, mom, I'm going to be late. I'm still on the bus.
0: Nah, langsung gitu. Tuh. Langsung. Kata ibu bah, ngomong opo.
1: Wah, ini. Ini kata ibunya dia, waduh anak saya belajar bahasa Inggris di mana?
0: Iya, gitu. Ternyata di Pro 2 FM ya belajarnya.
1: Iya dong.
0: Oke teman berdua, nanti kita bakal bahas lagi pastinya topik yang seru banget nih, karena lo bisa langsung ngabarin pacar atau keluarga yang bisa langsung kayak widih tiba-tiba English banget nih gitu. Oke kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta di English Corner.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di English Corner sore hari ini dan masih bersama juga Miss Ana. Halo Miss.
1: Halo.
0: Wow.
1: Sorry, Elan. Dan juga Pro 2 listeners.
0: Hello. Hello. Kita masih belajar seputar preposition.
1: Yes.
0: Nah, sekarang abis ini tadi kita belajar in dan juga on dan at tadi tuh. At.
1: Betul. Nah, dalam dua ini ya, dalam dua variasi ya.
0: Yes.
1: Variasi di lokasi, di tempat, dan satu lagi di apa yang berkenaan dengan moda transportasi. Mudah-mudahan udah pada jelas ya semuanya.
0: Udah dong, udah gitu.
1: Boleh nggak sih kalau misalnya nanti ada praktis-praktis, kali-kali ada yang nelpon ya nggak sih?
0: Boleh dong, boleh dong.
1: Ada yang dengerin.
0: Atau mungkin kalau ada teman perdua nih yang mau nanya ke Miss Anas, boleh juga di WhatsApp kali ya. Kita buka aja di WhatsApp ya.
1: Oh, iya, gitu. boleh dong.
0: Kita buka nih.
1: Kali-kali ada cerita ya, cerita pas bingung gitu ya, pas bingung ini pakai apa sih?
0: Betul. Boleh ya, boleh feel free aja ya teman berdua. Oke.
1: Elan tadi kan udah on, in, at. Nah, sekarang kita bahas atas bawah nih.
0: Nah.
1: Kan? Ya, nih siapa yang pengen nih ya? Kalau di atas itu apa ya? Ada ternyata kalau di Indonesia kan. Paling enak itu D-nya tetap nanti di atas terus di bawah.
0: Iya. Yeah.
1: Mudah
0: ya.
1: Tapi kalau di bahasa Inggris itu ada istilahnya.
0: Apa tuh?
1: Kalau di atas itu above.
0: Above. Nah.
1: Above ya. Terus kalau di bawah itu below.
0: Below.
1: Nah, begitu. Dan ini tidak nempel ya. Uh-huh. Tadi kan di atasnya nempel.
0: Yeah.
1: Ini yang melayang.
0: Oh,
1: jadi yang melayang.
0: Ya? Ngambang.
1: Iya, benar. Gitu.
0: Oke.
1: Below juga ya, ada jaraknya. Jadi kalaupun karena ini ada gravitasi ya tetap ada berjarak, tapi tidak mungkin nempelnya di lantai tapi mungkin di bawah meja. Kan berarti enggak nempel di bawahnya meja dong.
0: Oke.
1: Nah, gitu. Langsung ya ke contohnya
0: apa tuh, Miss?
1: Gimana sih cara pakai above ya? Nah, itu kalau misalnya nengok kalau masih di rumah ya, nengoklah di lampu meja makan misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu kan dia berarti melayang-layang di atas meja makan ya?
0: Betul.
1: Ya, benar ya.
0: Betul.
1: Bahasa Inggrisnya itu bagaimana?
0: Mm-hmm.
1: Itu adalah the lamp, lampunya, the lamp is hanging above the dining table.
0: Oke.
1: The lamp.
0: Lampu.
1: Is hanging, ya. Lagi menggantung, ya kan? Above
0: the dining table.
1: Begitu.
0: Iya. Oke, kebayang ya teman berdua above ya.
1: Ya, coba kalau listeners mungkin ada contohnya boleh ya.
0: Boleh. Kalau kamu punya contoh yang kepikiran di pala kamu teman berdua, boleh ya di WhatsApp ke kita. Nanti kita menilai gimana contohnya ya.
1: Kita ponten.
0: Udah gak ada yang pakai ponten sekarang, Miss. Udah gak ada yang pakai ponten sekarang. Iya.
1: Kapan umurnya ya?
0: Iya. Cawu satu ya.
1: Oke, next. Next is below. Jadi beda lawannya tadi above.
0: Below.
1: Okay. Itu di bawah. Ada di bawah.
0: Oke.
1: Nah, ini kalau kita sebut mau pengen mengekspresikan nih ada di kolong nih.
0: Iya benar. Nah, di bawah meja gitu ya.
1: Nah, itu kita bisa bilang misalnya my shoes.
0: Mm-hmm.
1: Ya, my shoes are below the table.
0: Nah.
1: Ya, kayak gitu. Atau misalnya, My makeup. Ya, my makeup. My makeup is on the desk.
0: Mm-hmm.
1: Below the mirror.
0: Nah. Oke. Jadi
1: gitu, karena mungkin cerminnya besar
0: ya. Cerminnya besar.
1: Iya.
0: Oke.
1: Aku kasih contoh kasih contoh di dekat aku nih,
0: okay.
1: meja dandan aku
0: Okay.
1: Jadi my makeup is on the desk. Below the mirror.
0: Aku mau bikin contoh,
1: Apa-apa tuh?
0: Sisirku di bawah kasur.
1: Kenapa? Di bawah kasur nanti jarinya susah.
0: Nyelip, ceritanya keselip. Iya.
1: Gitu kan. I cannot find my comb. Misalnya, Terus aku bilang, Ellen, your comb is below the bed. Below your bed. Below your bed.
0: Okay.
1: Yeah, don't be naughty ya, Ellen ya. Put it back to the place.
0: Emang gitu, kamarnya berantakan right ya.
1: Iya, kamarnya berantakan. No.
0: Okay. No. Okay. Itu tadi atas bawah ya.
1: Iya, atas bawah.
0: Okay. Above and below.
1: Nah, ada juga di depan dan di belakang.
0: Nah, kalau depan belakang tuh apa, Miss? Kira-kira.
1: Kalau di depan itu memang ini sudah satu jodohnya ya. In front of. Ya, jadi tiga suku kata tapi memang ini jadi satu kesatuan itu di depan.
0: Otaknya
1: di depan. In front of. Nah, kalau di belakang itu behind.
0: Behind ya?
1: Ya, itu behind itu di belakang.
0: Oh.
1: Behind the wall, behind the door. Behind the curtain, ya ini kayak gitu.
0: Behind the scene.
1: Behind the scene. Di balik layar.
0: Saya senang.
1: Ternyata Ellen suka behind the scene.
0: Seru. Okay.
1: Very good example ya, Ellen ya. Iya, jadi misalnya, gitu kan. Apa ya gitu kan, ada yang nyari misalnya, kucingnya mana ya gitu ya, kita cari-cari gitu ya, apa ya, itu ngumpet di situ tuh dia sukanya apa nih, bahasanya apa the cat is hiding behind the curtain.
0: Oh, iya.
1: Di balik gorden.
0: Hording.
1: The cat, gorden. Jadi ya bahasa Inggrisnya curtain.
0: Curtain.
1: The cat is hiding behind the curtain.
0: Nah, gitu. Itu. Kalau front of tadi Miss, front of.
1: In front of. Itu sebenarnya paling sering paling sering nih wanita-wanita remaja-remaja cantik ini paling sering spend hours in front of
0: mirror.
1: Because I haven't done my makeup yet. Makeupnya belum selesai. Gitu. Because I want to change clothes. Saya mau ganti baju. I'm still in front of mirror. Looking at myself.
0: Asik.
1: How beautiful. Iya kan? How beautiful I am. Because I'm in front of the mirror. Bisa juga di apa? In front of the house misalnya.
0: Depan itu rumah juga bisa.
1: Iya. Hey. Where's your motorbike gitu kan? I park in front of my house.
0: Nah, ya.
1: Itu juga bisa.
0: Meskipun kadang kalau malam dimasukin ke ruang tamu ya, Miss ya.
1: Iya. Dimasukin. Jadi kita nongkrong bareng malam-malam bareng motor ya. Itu sering terjadi.
0: Iya, habit orang Indonesia ya.
1: Oke. Karena kalau malam dibiarin in front of the house, paginya
0: Gone.
1: Nowhere to find.
0: Yeah.
1: Is it still in front of your house? No, it's gone.
0: Itu jadi teman berdua kalau front of di depan ya, di depan kalau behind di belakang ya tadi ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, nah, oke. Okay.
1: Kalau berarti tadi masukin ke dalam apa coba? At night.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: At night we need to put motorbike inside the house.
0: Inside the house.
1: Nah, gitu. For the security reason.
0: Yeah, because so many thief ya.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: So many creative people ya want to steal others' property.
0: So
1: we put our motorbike inside the house. For security reason.
0: So many people need money ya. Yeah.
1: In this economy.
0: For the security
1: reason. Ada pakai juga ya.
0: Uh-huh.
1: Ada pakai juga ya in this economy.
0: In this
1: ya.
0: Economy. Nah boleh tuh.
1: Pakai in ya.
0: In tuh kenapa? Nah. Kenapa dia pakainya in this economy? Kenapa di dalam ekonomi ini gitu?
1: Ya karena kan kita bicara soal kondisi ya. Kondisi sehari-hari kita ya, kondisi keuangan ya, kondisi apa uang jajan kayak gitu ya. Itu kita di dalam, kita bareng-bareng ini, aku, kamu, para pendengar ini di dalam satu kurun masa yang sama.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan, saat ini kan, kita sama-sama seperti di dalam kurun waktu yang sama. Nah, gitu. Walaupun tidak ada seperti kayak harafiahnya, oh ada dindingnya, kiri kanan, tapi enggak. Ini lebih kita ke sesuatu yang imaterial, tapi di dalam kurun waktu yang sama, berarti kita terikat, makanya in this economy
0: itu warga-warga TikTok no, kalau pakai kata-kata in this economy biar paham tuh artinya ya,
1: biar paham. Iya, dalam kondisi ekonomi saat ini.
0: Oke, coba contoh lagi dong Miss, contoh lagi apa yang prepositions yang common banget dipakai.
1: Apa ya? Loh justru nih listeners, ayo dong kasih ide dong.
0: Oke, ayo teman berdua apa dong? Kira-kira kasih prepositions yang biasanya kamu dengar. Tadi kan udah ada in this economy, mirror-mirror on the wall tadi ya. Iya kan? Tadi mirror on the wall.
1: Motorbike inside the house.
0: Motorbike inside the house. Ada apa lagi tuh teman berdua? Ayo coba kasih, coba kasih. In on gitu. Tadi ada tentang transportation, kamu ada di mobil atau ada di transportasi bus, train gitu-gitu ya. Ada juga based.
1: Oh, ada satu
0: on.
1: Lagi loh.
0: Ah, apa tuh Miss?
1: Elan, ada
0: apa
1: satu tuh? Lagi ya ketinggalan nih.
0: Apa tuh?
1: Di antara.
0: Oh, in okay. Apa tuh di antara tuh?
1: Di antara. Kita pakainya between.
0: Between.
1: Nah. Ya, jadi ini adalah letaknya di antara dua objek. Nah, ini letaknya di antaranya dia nih, ada objek satu.
0: Di tengah-tengah dua, ya dia ya.
1: Gitu. Ya enggak harus di tengah-tengah, miring-miring dikit ya boleh lah ya.
0: Pokoknya di antara lah gitu ya, di antara. Iya, iya.
1: Gitu.
0: In between.
1: Nah, itu contohnya. Iya, contohnya apa ya?
0: Contohnya
1: ini
0: apa?
1: Ada ya ini di lift, di apa ruang tamu saya itu ada sofa kecil. Nah tapi kiri kanannya itu ada meja kecil tuh loh.
0: Okay.
1: Coffee table. Nah itu ya aku bilangnya berarti the sofa is between
0: two
1: tables.
0: Oh tapi
1: is between
0: dia nggak
1: two tables,
0: nggak in between ya Miss berarti ya.
1: Nah kalau kan tadi in between itu biasanya kita harus menyebutkan dua objeknya secara terpisah.
0: Okay.
1: Nah ini kan sebenarnya coffee table-nya ini identical ya. Kita bisa sebutnya small tables.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya biasanya coffee table kan bentuknya sama.
0: Okay.
1: Nah jadi kita bilangnya adalah is, karena kan sofanya singular. Singular. Nah, kalau single itu saya.
0: Curhat ya.
1: Jadi the sofa itu masih singular. The sofa is between two tables.
0: Two tables.
1: Yeah. The bridge is between two towers.
0: Oh.
1: Ya yeah, itu apa? KL Tower ya. KL Tower itu dua identical. Dan the bridge itu is between two towers.
0: Kalau ini apa Miss? Nah. Kalau aku di antara kamu dan dia itu apa Miss?
1: Itu pengganggu. Itu intruder.
0: Kasihan.
1: Ya. Itu ya apa ya?
0: So pity ya. Kasian ya. Kasian ya.
1: Minggir aja ya, minggir aja ya.
0: Tuh kalau kamu diantara aku dan dia, mendingan cabut aja ya.
1: Iya, cabut aja ya, cari yang lain.
0: Oh iya. Ini sebenarnya ada yang nanya nih, Miss. Sebentar, ada yang nanya. Ya, okay, tapi sebenarnya ada agak out of context ya. Dia mau nanya before, after, among, across. Wah, ini agak berbeda materi ya. Cuma mungkin boleh Miss di spill sedikit nih tentang before, after gitu.
1: Itu berarti tidak dalam kapasitas ini yang umum aja ya. Mm-hmm. Before, after itu biasanya menunjukkan keterangan di waktu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, keterangan di waktu ataupun skala prioritas atau urutan.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Kalau yang ini kan beneran, ini kan letak ya, lokasi ya. Mm-hmm. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ada yang novel terkenal itu, you before me atau me before you.
0: Oh.
1: Nah, itu tuh menunjukkan skala prioritas, siapa yang duluan.
0: Oke.
1: Okay. Ah, itu juga. Atau before Christmas, mm-mm, berarti sebelum hari Natal. Nah,
0: atau kan, before you go itu apa, Miss? Before you go.
1: Before you go, iya kan.
0: Iya.
1: Please kiss me before you go.
0: Oh iya, minta disun ya, minta dikecup ya.
1: Iya,
0: iya.
1: Dikecup sebelum kamu pergi. Nah, pergi. Itu kan lebih kepada keterangan waktu ya. Mm-mm. Gitu.
0: Itu lebih ke preposition untuk keterangan waktu ya.
1: Iya, itu kayaknya English Corner minggu-minggu depan itu.
0: Ah, jadi sabar dulu nih. Iya. Ini yang nanya siapa
1: sabar
0: nih?
1: Sabar dulu.
0: Gak ada namanya lagi, gak ada namanya. Tapi dia bertanya tentang ini, Miss. Tentang materi ini.
1: Ditunggu ya. Nah. Ditunggu ini. Materinya kita godok nih ya.
0: Next episode ya.
1: Iya.
0: Oke, itu tadi beberapa tuh.
1: Nah, terus between tadi kan kamu pertanyaannya bagus ya, jalan ya. Kalau in between apa nih? Nah, kalau in between itu digunakan kamu harus sebutin dua objeknya yang tadi mengapit itu secara terpisah.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi misalnya apa gitu kan? Oh, misalnya my phone. Where is your phone? Oh, itu di situ. Apa gitu kan, yang mana gitu kan. Oh, my phone is the one in between.
0: Oke.
1: Okay. Nah, in between.
0: In between.
1: Ya kan, in between daddy's mug, misalnya daddy's glass, misalnya, and mom's wallet.
0: Oh.
1: Nah, seperti itu.
0: Iya. Jadi dia menjelaskan titik precise-nya di mana ya?
1: Iya, titik precise-nya di mana dari antara dua objek yang berbeda.
0: Iya.
1: Kalau tadi between aja itu biasanya to ya. Between to siapa? To tables, to towers itu biasanya objek yang sama.
0: Oh, ini ada yang nanya lagi nih, Miss. Kalau di seberang, kalau di seberang tuh apa tuh kan? Mungkin tadi kita bilang bridge ya. Ini ada salah satu di seberang dua titik ini nih. Kira-kira apa?
1: Oh, itu. Oh, suka yang berseberangan.
0: Nah, ini nggak tahu ini orang ini nih. Kamu siapa sih namanya? Boleh dong kasih tahu sambil dijawab sama Miss Anas ya?
1: Iya. Kita biasanya pakai across ya.
0: Across.
1: Ya. Across the street.
0: Across the street, di seberang jalan.
1: Seberang jalan.
0: Oke. Di
1: across across the room. Jadi misalnya Ellen berdiri di pojok sana, saya berdiri di pojok sana.
0: Okay.
1: Nah, kita bilangnya, "Oh, where's Ellen?" Oh, that man across the room.
0: Tuh. Across gitu. Ya. Kalau visinya yang berseberangan tuh apa tuh, Miss, kira-kira tuh?
1: Wah, itu tidak mudah disatukan ya. So better we have a coffee session.
0: Coffee session.
1: Iya, coffee session supaya yang berseberangan itu bisa disatukan. Baik berseberangan.
0: Tidak baik.
1: Lebih baik iya. Lebih baik bersahabat saja.
0: Nah, just be friends ya, just be friends
1: ya. Just be friends.
0: Oke, oke kalau gitu kira-kira dari Miss Anes mau menyampaikan apa nih ke teman Pro 2 dan listeners semuanya nih tentang materi ini nih, materi ini dulu.
1: Oh, materi ini, ya mudah-mudahan penjelasan saya sebenarnya mudah dimengerti ya, mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Iya, terus sebenarnya aku mau sampaikan ada satu lagi nih, kita kan sering ditanya ya sama, mungkin sama senior female person, ibu-ibu ya. Dan kalau kita ditanya dalam bahasa Inggris, jadi bagaimana nih cara menjelaskannya? Kita memakai kemarin itu saya pernah mengajar there is sama there are.
0: There are.
1: Ya, jadi ada gitu. Ada titik-titik-titik di mana? Nah, kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu ada. Jadi setelah kita belajar preposition, kita kita gabungin kalimat untuk menjelaskan. Saya pengen bercerita nih, there is a wallet, ya, there is a wallet in the kitchen drawer. Saya ingin menjelaskan nih gitu, kan mau bingung kan, kitchen wallet, nah mau bagaimana nih struktur kalimatnya gitu. Jadi memakai there karena kita sebutnya berarti ada sebuah dompet di mana gitu ya.
0: Oke.
1: Strukturnya ya gitu. Jadi jadi misalnya saya akan bilang, "Oh, Ellen, sorry, there is a wallet inside the kitchen drawer."
0: Okay.
1: Atau in the kitchen drawer. I don't know. I don't know whose this wallet is.
0: Oke.
1: Nah, punya siapa ini? Tapi saya kasih tahu kamu ada posisinya di situ, gitu. Gitu kan. Jadi tidak gagap ya. Lain kali kalau nanya, oh ada orang di sana, gitu. There is a person, atau there is a man. There is a woman standing behind. Nah, apa? Behind apa? Behind the scene.
0: Behind the scene lagi.
1: There is a woman standing behind the desk. Gitu.
0: Okay.
1: Bisa juga. Jadi ada meja behind the counter misalnya.
0: Itu juga bisa.
1: Jadi ini cara bagaimana kita menjelaskan ada satu benda di posisi tertentu gitu.
0: Oke. Ya semoga bisa.
1: Masih ada waktu enggak?
0: Kebetulan
1: masih ada
0: 5 menit lagi, Miss. Tenang.
1: Oh,
0: 5 menit lagi.
1: Satu lagi sedikit.
0: Boleh. Silakan.
1: Iya kan? Kalau there itu letaknya jauh, Ellen.
0: Okay.
1: Kalau yang letaknya dekat itu here. Atau lebih cocoknya lagi kita pakai tangan kita kasih. Here's your tea. Ya, ini juga tempat ini ya. Here's your tea, Ellen. Here's your coffee, Ellen.
0: Thank you.
1: Enjoy.
0: Ada contoh lain, Miss. Contoh lain.
1: There are documents in Ellen's office. Nah, gitu. Berarti ada dokumennya deket nggak sama saya? Nggak, kan? Office kamu rada jauh, gitu. Tapi juga ada, here's my document. Nah, berarti ini kan ada di dekat ya,
0: sambil
1: yang satu nunjuk rada jauh, yang satu ngacungkan atau menyodorkan. Itu kan juga letak-letak ya.
0: Prepositions ya.
1: Prepositions.
0: Itu. Jadi teman Pro 2 semoga bisa dimengerti dan dipahami dan pastinya bisa diaplikasikan ya di sini, Miss ya.
1: Iya dong, latihan dong.
0: Latihan, harus sering latihan. Kamu nggak apa-apa, awal-awal sok ngerti aja dulu. Tapi yang penting kan lama-lama terbiasa ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Iya dong. Kadang-kadang kita pede aja, orang juga udah kagum ya.
0: Betul. Meskipun secara grammar mungkin salah kadang-kadang ya.
1: It's okay lah. Native tuh kan,
0: It's okay lah. Kita Inggrisnya Indo banget kok.
1: Yang penting konteksnya benar.
0: Betul.
1: Dan yang penting kita mampu mengutarakan apa yang kita maksud.
0: Iya, dan apa yang pengen dikomunikasikan dimengerti ya.
1: Betul. Jadi jangan gaguk aja.
0: Betul. Gitu. Oke. Oke, kalau gitu teman berdua jangan lupa dipakai ilmunya dan juga jangan malu untuk ngomong ya. Dan gak kerasa banget ya Miss Anes, kita udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 semua di Jakarta nih.
1: Gak terasa.
0: Gak terasa, abis ini kalau kamu mau nanya teman Pro 2 boleh banget ya. Nanti kita akan bahas-bahas lagi sama Miss Anes mungkin di English Corner berikutnya ya.
1: Oke, thank you banget
0: Miss Anes untuk waktunya di sore ini ya.
1: Oke,
0: semoga kita nanti bisa ngobrol lagi. Oke, kalau gitu teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah join juga di English Corner sore hari ini. Dan abis ini bakal ditemenin sama Elan Krisandaru pastinya sampai nanti jam 7 malam. And itu dia English Corner. Bye-bye teman-teman berdua.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kirkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lu pernah gak sih lagi ngerasa lu tuh menjauh dari dunia gitu, dan lu gak pengen banyak orang tahu tentang lu, bahkan keluarga lu sendiri, karena lu capek di keluarga lu tuh. Lu ngerasa kayak mereka tuh bukan peduli, mereka cuma penasaran dengan apa yang terjadi sama lu. Ini ternyata tergambar jelas di salah satu lagunya Bernadia, teman Pro 2, yang berjudul Sebelum Jadi Panjang.

Ternyata pas banget sama berdua menggambarkan situasi yang mungkin lo tuh lagi menjauh, lo tuh lagi gak pengen banyak di reach out sama orang, lo lagi menjalani proses lo sendiri gitu, dan minta waktu dulu gitu sama orang-orang. Please jangan tanyain gue, doain aja yang terbaik gitu teman berdua. Gokil loh. Gue baru dengerin lagu ini dan gue baru memaknai sih kayak, oh ternyata ini artinya ya. Dan banyak juga di komentar di YouTube-nya teman berdua di Sebelum Jadi Panjang dari Bernadia ini, ternyata banyak yang relate gitu, dan bahkan kayak, wah gokil gitu. Gue bacain salah satu komen aja. Jadi ini adalah lagu anak semester akhir yang gap year dan masih belum sidang. Wish me luck, semoga kita semua bisa dilancarkan dalam hal apapun. Amin, amin. Terus juga ada lagi yang bilang kayak, ini lagu tuh ngarahnya ke pertanyaan kapan nikah, kapan ini, kapan itu, bla bla bla bla bla gitu. Iya sih, gue sepakat sih.

Kalau lagi ada di fase ini teman berdua, coba ceritain ke gue kira-kira apa yang lo rasakan dan juga kenapa lo menghindar dari orang-orang sekitar lo. Coba kasih tahu gue teman berdua di 0811 800 105. Dan masih gue akan temenin sampai nanti jam 7 sore teman berdua. 7 sore apa 7 malam ya? Coba kasih tahu gue kira-kira lo lagi merasakan hal ini apa enggak, atau ternyata lo lagi asik aja gitu sama dunia lo sendiri. Kasih tahu gue di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue masih membahas seputar Transum yang baru aja diresmikan ya teman Pro 2. Bukan diresmikan sih, diperpanjang lah ya. Rute LRT Jakarta, teman Pro 2. Dan ternyata LRT Jakarta ini punya rute Manggarai sampai Duku Atas nih nanti ya teman Pro 2. Ini ditargetkan mulai dibangun Januari 2027 sampai dengan Agustus 2028. Jadi kurang lebih setahun setengah ya teman Pro 2 untuk pembangunan ini. Dan ditargetkan rampung. Waduh, ini kalau misalkan sampai Duku Atas ya, berarti rutenya bisa jadi Duku Atas sampai dengan Velodrome. Itu menurut gue udah rute yang sangat-sangat jauh ya. Dan gue berharap ini bisa meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Jakarta khususnya. Dan juga pastinya bisa mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta. Kalau menurut lo gimana teman Pro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya, bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

97,7 Pro 2 para teman terbaik kamu. Hey hey, good night, selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini Jaga Malam kembali hadir menemani teman Pro 2 jam 7 sampai 12 malam. Dan malam hari ini kembali bareng aku Lydia Karisti, ya. Teman Pro 2, semoga malam hari ini kalian lagi pada happy, moodnya masih baik, dan tentunya lagi santai menikmati sisa malam di hari Jumat ini, ya. Sebelum besok kita lagi lebih happy dan seneng-seneng ada weekend nanti besok sama hari Minggu, ya teman Pro 2, ya. Yang pasti malam

spesial banget teman Produa. Aku bakalan update informasi buat kamu. Dan nanti juga di jam 8 kita bergabung dengan Auditorium Malalaya untuk sama-sama mendengarkan putaran kedua Bintang Radio Era Rimarado 2026. Ya. Pasti lagi pada nungguin banget nih teman Produa ya, karena juga ada star guest kita ya, ada Sela Kewas dan juga Andre Wenas dengan juri Stefani Dongalembah dan juga Indra Oktav. Pasti udah pada tahu dong ya. Dan pastinya teman Produa ada peserta-peserta kita putra dan putri juga yang bakal memperdengarkan suara merdu mereka nanti. Jadi teman Produa, buat kamu yang pengen dengerin dan tahu gimana update untuk putaran kedua, nanti stay tune terus di sini karena jam 8 kita segera bergabung lagi dengan RRI Manado di Auditorium RRI Malalayang.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

dengan esensi buku. Teman Pro2, Mark Manson, dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah

Iya, teman Radio 2, pastikan kalian tetap mendengarkan 97,7 FM atau mendengarkan kita dari aplikasi streaming RRI Digital. Karena selanjutnya kita segera bergabung dengan auditorium RRI Malang untuk sama-sama mendengarkan putaran kedua Bintang Radio RRI Manado 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Manado, live dari Auditorium RRI Malalayang. Menampilkan deretan peserta kategori putra dan putri yang akan bertanding di putaran kedua tingkat satuan RRI Manado. Audisi Bintang Radio telah dilaksanakan sejak 10 sampai 30 Agustus 2026 dan menyisihkan peserta yang siap bertanding di tingkat satker RRI Manado. Dan kali ini, Bintang Radio RRI Manado 2026 menghadirkan dua juri yang berkualitas dan berpengalaman di event bernyanyi. Ini dia, juri putaran pertama Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 merupakan runner-up Bintang Radio tingkat nasional dan ASEAN pada tahun 2013 di Jayapura. Beliau berprofesi sebagai ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai dosen ilmu hukum internasional dan hukum perdata bisnis Universitas Negeri Manado. Beliau juga berprofesi sebagai songwriter dan vokal director serta aktif sebagai penyanyi profesional Sulawesi Utara dan menjadi juri di berbagai kompetisi bergengsi. Inilah dia, juri pertama Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, Indra Oktav SHMH. Selanjutnya, juri yang kedua untuk putaran pertama Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Beliau merupakan juara satu Bintang Radio RRI Manado pada tahun 2013 dan 2017. Beliau juga pernah menjuari berbagai kompetisi bernyanyi dan pernah berkolaborasi dengan Erwin Gutawa. Selain itu, beliau juga aktif sebagai vocal coach di Vocal Course by Stephanie dan menjadi konten kreator di media sosial. Dan inilah dia, juri kedua Bintang Radio RRI Manado, Stephanie Gabriela Dongalemba SS.

ada kamera lagi kan jadi malu. Daripada dengerin suara sumbang aku, yuk kita lihat gimana keseruan putaran pertama Bintang Radio RRI Manado 2026. Yuk ikutin.

0: Nah, itu dia tadi keseruan putaran pertama Bintang Radio RRI Manado 2026. Sampai jumpa di putaran kedua.
1: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 didukung oleh Bank Indonesia Sulawesi Utara, Bisnet, OJK, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusadaya, Trijaya Motor Samrat, Tongji, Icitan, dan HZO. Kita sambut MC Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, Arya Pascal.
2: Ya, langsung dari auditorium RRI Manado Malalayang. Selamat malam semuanya. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah. Keren-keren. Torang P, tamu-tamu yang so hadir di malam hari ini, tentu saja yang sedang menyaksikan juga dari siaran 97,7 Pro 2 FM Manado, dan tentu saja yang sedang menikmati dari siaran langsung di YouTube channel resmi RRI Manado, dan tentu saja yang sudah hadir secara langsung di malam hari ini di auditorium RRI Manado Malalayang. Dan tentu saja sekali lagi kami akan terus-menerus mengingat untuk semua pendukung dan juga voters yang selalu menanti-nantikan malam hari ini, karena penting untuk diketahui di Bintang Radio Indonesia tahun 2026 juga masih menggunakan voting, yang tentunya ini penting untuk menunjang performa dari para finalis. Maka daripada itu, di putaran pertama bahkan di putaran kedua malam hari ini, which is putaran final ya, di saat ini Dewan Juri akan memberikan 70% penilaian secara murni, ditambah 30% dari hasil voting. Selain itu, Dewan Juri juga meliputi kualitas vokal, teknik vokal, dan juga ekspresi, bahkan penampilan secara keseluruhan dari para finalis dari tahap pertama, bahkan di tahap kedua di malam hari ini. Jadi jangan sampai lupa, semua boleh siapkan handphone masing-masing untuk kasih voting sebanyak-banyaknya pat orang pe finalis-finalis favorit ngoni semua, tentunya di malam hari ini di Bintang Radio RRI.id. Sambil orang semua prepare dan juga siap untuk menyaksikan penampilan dari para finalis di malam hari ini di putaran kedua Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Di saat ini kita dengerin dulu sambutan sekaligus membuka putaran kedua di malam hari ini Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Kita sambut dengan hormat Kepala Stasiun RRI Manado, Bapak Dr. Andes Budi Nugroho, MA.

0: Yang kami hormati Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara atau yang mewakili. Dari Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo atau yang mewakili. Dan dari mitra-mitra kami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena perkenannya kita bisa berjumpa di kegiatan hari ini, Jumat 18 September 2026 di Auditorium RRI di Malalayang. Kegiatan hari ini masih berkait dengan perayaan peringatan Hari Radio ke-81 tanggal 11 September yang lalu. Dan beberapa kegiatan telah kita laksanakan berupa kegiatan internal di RRI. Kemudian juga 2 pekan yang lalu kita sudah laksanakan pembukaan Bintang Radio. Dan 2 hari yang terakhir ini dalam waktu yang bersamaan kita melaksanakan RRI Fest. Dan juga tadi sore kita laksanakan final dari Mobile Legend. Khusus untuk yang malam ini, kita bersama akan menyaksikan Bintang Radio bagian kedua yang kita akan memilih yang terbaik dari RRI Manado untuk kita pertemukan dengan wakil-wakil dari RRI Gorontalo dan RRI Tahuna. Di RRI Fest kami sudah laksanakan beberapa kegiatan yang saat ini untuk para talenta muda kita di Sulawesi Utara, kita juga sudah laksanakan tadi Mobile Legend. Dan saat ini bersama semua, kita akan menonton bersama Bintang Radio. Kami berharap dari Manado ada talenta-talenta yang nanti sampai di final nasional. Itu harapan kita semua, Bapak Ibu. Dan kami berharap bahwa Bapak Ibu, sahabat, kawan, keluarga, handai dan tolan mendukung dengan memberikan vote bagi talenta idolanya. Dan untuk yang adik-adik kita juga masyarakat umum, kami masih punya kegiatan lain berupa dance, announcer challenge, cosplay, vlog, dan lain-lainnya yang akan kami laksanakan pekan depan. Kami atas nama manajemen mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin, para peserta Bintang Radio, teman-teman panitia, angkasawan-angkasawati, juri, juga forum komunitas, dan mitra-mitra kami, antara lain Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara Gorontalo, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya UP Sulawesi 1, Trijaya Motor Samrat, Teh Tongci, Icitan, HZO. Kami berharap dapat melaksanakan kegiatan seperti ini di tahun mendatang dan kerjasama tetap dijalin di tahun-tahun hadapan. Dan jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan menjadi masukan dalam pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, salam hormat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita nikmati bersama Bintang Radio tahun 2026. Terima kasih.
1: Ya, itulah dia, kita semua terus sudah disambut oleh ucapan selamat datang dan juga sambutan yang telah dibawakan secara langsung oleh Bapak Kepala Stasiun RRI Manado. Maka daripada itu, sekali lagi ketika kita tadi sudah melihat ya breakdown sama-sama penampilan para finalis di putaran pertama di tanggal 4 September, mereka membawakan lagu-lagu pop, yang mana juga punya challenge-nya sendiri. Bahkan di malam hari ini, challenge-nya juga beda lagi. Di saat ini, mereka akan membawakan lagu-lagu.

lagu daerah. Dan tentunya sebelum kita menyaksikan semua keseruan dan juga penampilan terbaik dari para finalis di malam hari ini, kita kasih applause yang paling meriah untuk semua finalis Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Karena di saat ini saya mau ngajakin semua yang hadir, semua yang sedang menyaksikan untuk warming up dulu kita sebelum benar-benar menyaksikan penampilan dari finalis Bintang Radio RRI Manado 2026. Kita akan menyaksikan penampilan dari judges kita di malam hari ini. Ladies and gentlemen, Indra dan Stephanie.

0: Terima kasih.
1: Weni Petemang, masih ada yang belum tahu apa itu kris? Sini-sini, kita kasih tahu. Kris merupakan salah satu kanal pembayaran digital berupa kode QR yang telah terstandarisasi secara nasional yang dibangun oleh BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Kris dapat digunakan di berbagai dompet digital, baik dompet digital milik bank maupun non-bank. Jadi cukup satu kris untuk semua dompet digital. Begini cara bertransaksi menggunakan kris. Buka dompet digital yang ada di handphone kalian. Kemudian tekan ikon kris. Arahkan kamera kalian ke gambar kris yang ada di merchant. Nanti akan tampil laman pembayaran dan nama merchantnya. Pastikan DP nama merchant sesuai nih. Lalu ketikkan nominal, tekan bayar, masukkan kode PIN, dan transaksi berhasil. Jangan takut mau belanja di toko-toko mahal, karena transaksi kris so boleh sampai dengan maksimal 10 juta per transaksi. Bagi merchant, jangan khawatir. Sekarang, merchant discount rate kris hanya dikenakan untuk transaksi sebesar sama dengan atau lebih dari Rp500.000 per transaksi. Kris tidak hanya digunakan untuk membayar loh, tapi bisa juga untuk transaksi seperti transfer, tarik, dan setor tunai di dompet digitalmu. Ini for Ngoni yang suka tak lupa bawa kartu ATM dan kartu debit. Pakai Kris, transaksi lebih aman, efektif, tercatat, higienis, dan dapat dilakukan tanpa tatap muka. Dengan bertransaksi Kris, Torang so mendukung perluasan digitalisasi di Sulawesi Utara. So, mau bertransaksi lebih aman dan praktis? Mari Jo, pakai Kris. Jangan lupa share videonya ke Ngoni Petemang, neh.
2: Makin rame juga nih di auditorium RRI Manado Malalayang, dan tentu saja yang sedang menyaksikan dari platform mana saja yang pastinya udah siap ya untuk voting sebanyak-banyaknya ke semua finalis Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Maka daripada itu, biar semuanya gak bingung-bingung DP cara voting bagaimana, Kong DP tutorial voting yang sudah dipublish juga di media sosial Pro 2 FM dan juga RRI Manado. Maka daripada itu, di malam hari ini, supaya orang lebih siap lagi untuk voting sebanyak-banyaknya ke finalis Bintang Radio RRI Manado tahun 2026, yuk kita saksikan penayangan yang satu ini.
3: Hai teman Pro 2, udah siap belum untuk dukung jagoan kalian di Bintang Radio RRI Manado 2026? Yuk, Mimin kasih tahu 3 langkah untuk voting jagoan kalian.
4: Yang pertama, buat akun pemilih, lalu pilih daftar dan isi data dirimu. Mulai dari nama lengkap, email, jenis kelamin, tanggal lahir, hingga nomor aktif. Jangan lupa buat kata sandimu agar dapat mengaktivasi akun voting Bintang Radio Indonesia. Setelah masuk ke dompet saya, satu saldo bernilai satu suara. Jadi isi sebanyak dukungan yang ingin kamu berikan untuk finalis kesayanganmu. Dengan menekan tombol top up, kemudian pilih paket dan lakukan pembayaran. Kamu secara otomatis sudah bisa melakukan voting. Ini nih yang paling penting, kirimkan dukunganmu untuk finalis Bintang Radio RRI Manado dengan cara buka menu voting, lalu cari nama peserta atau saring berdasarkan provinsi. Lalu kamu bisa memilih quick vote atau power vote.
5: Beri tepuk tangan untuk finalis Putra dan Putri Bintang Radio RRI Manado tahun 2026.

0: 2026 didukung oleh Bank Indonesia Sulawesi Utara, Bisnet, OJK, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusadaya, Trijaya Motor Samrat, Tongji, Icitan, dan HZO.
1: Oke, gimana? Udah siap belum? Di malam hari ini mau voting sebanyak-banyaknya untuk finalis Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Supaya makin semangat juga, torang pe finalis yang akan memberikan penampilan terbaik untuk membawakan lagu-lagu daerah di malam hari ini. Kita kasih aplaus yang paling meriah sekali lagi untuk finalis di malam ini. So without any further ado, langsung aja kita akan menyaksikan penampilan dari dua peserta pertama dari nomor urut 1 masing-masing kategori putra dan juga putri. Ada Justif Sey Mahuira dan Aulia Waridin.
2: Justif Sey Mahuira.
3: Hai, aku Justif Sey Mahuira. Aku mengikuti Bintang Radio 2026 karena aku sangat suka sekali bernyanyi. Aku ingin mengembangkan bakatku. Dan aku berharap suaraku bisa dikenal oleh banyak orang. So, jangan lupa untuk voting aku agar aku bisa maju ke tahap berikutnya dengan cara scan barcode di bawah ini. Dan thank you so much. Jesus bless you. Bye.

0: Oke, itulah dia penampilan dari dua peserta pertama yang tentu saja sudah memberikan penampilan terbaik membawakan lagu-lagu daerah. Jadi sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mau menginformasikan sekali lagi untuk semua voters yang lagi menikmati malam hari ini secara langsung di Auditorium RRI Manado Malalayang atau bahkan justru yang sedang menikmati putaran final untuk Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Jangan sampai lupa, karena di malam hari ini vote akan ditutup tepat pada pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi lewat daripada itu, mohon maaf, sudah tidak dihitung. Makanya prepare sekarang juga yang so tampil atau yang akan tampil nanti, voting sebanyak-banyaknya di Bintang Radio RRI.id. So sekarang langsung aja kita akan menyaksikan penampilan dari dua peserta berikutnya dari kategori putra dan juga putri, Martin Takapaha dan juga Angelica Inara.
1: Martin Luther Takapaha.
2: Hai, perkenalkan, aku Martin Luther Marlianto Takapaha. Motivasi aku mengikuti Bintang Radio tahun 2026 agar bisa menjadi the next Bintang Radio tahun 2026. Kali ini voting aku dengan cara scan barcode di bawah ini sebanyak-banyaknya agar aku bisa mewakili RRI Manado ke fase berikutnya di Korwil 5. Terima kasih.

0: Thank you.
1: Angelique Inara.
2: Hai, perkenalkan aku Angelique Inara. Alasan aku mengikuti Bintang Radio tahun 2026 karena aku tuh suka nyanyi dan aku ingin menggali potensiku lewat kompetisi ini. Kali ini dukung aku lagi ya, agar aku bisa lanjut ke fase berikutnya. Dengan cara voting sebanyak-banyaknya, cukup dengan scan QR di bawah ini, agar aku bisa menjadi perwakilan RRI Manado di tingkat Korwil 5. Terima kasih, bye-bye.

0: Iya, itulah dia penampilan dari peserta dengan nomor urut tampil 2 dari tiap-tiap kategori putra dan juga putri. Dan di saat ini, kita akan langsung menyaksikan penampilan berikutnya dari peserta dengan nomor urut 3 kategori putra dan juga putri, ada Josia Claudio dan Anissa Anastasia Ayu.
1: Josia Claudio.
2: Halo semuanya, perkenalkan aku Josia Claudio. Alasan aku mengikuti Bintang Radio tahun 2026 ini adalah karena aku ingin mengubah minat dan kesukaanku dalam bernyanyi menjadi sebuah keberanian untuk tampil dan berkembang di atas panggung, khususnya saat mengikuti Bintang Radio tahun 2026 ini. Mohon dukung aku agar bisa lolos ke fase berikut dengan cara voting sebanyak-banyaknya, cukup dengan scan barcode yang ada di bawah ini, agar aku bisa menjadi perwakilan RRI Manado tingkat Korwil 5. Terima kasih semuanya.

0: Terima kasih.
1: Anissa Anastasia Ayu.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Anastasia Ayu dan alasan saya mengikuti Bintang Radio 2026 agar selalu mengembangkan bakat bernyanyi saya, dan saya percaya lewat ajang ini saya akan terus menjadi pribadi yang terus belajar memberikan penampilan yang terbaik bagi semua orang. Dan saya percaya mimpi yang saya bangun dari dalam hati dengan sungguh-sungguh akan menjadi suatu kenyataan. So jangan lupa voting aku sebanyak-banyaknya dengan cara cuman scan QR di bawah ini agar aku bisa lanjut ke fase berikutnya dan mewakili RRI Kota Manado di tingkat Korwil 5. So, thank you!

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti. Untuk total senang, gak habis-habis.

0: yang bevote pak finalis favorit ngoni semua di malam hari ini dan tentu. Tentu saja di saat ini.
1: Jangan lupa dukung saya dengan cara scan QR barcode di bawah ini. Terima kasih.

0: Michelle Vanessa.
1: Halo semua, perkenalkan nama aku Michelle Lulur. Pada saat ini aku mengikuti audisi Bintang Radio tahun 2020. Nah, jangan lupa untuk vote Michelle dengan cara scan QR di bawah ini.

0: Oke, itulah dia penampilan dari peserta dengan nomor urut tampil 4 dari tiap-tiap kategori putra dan juga putri. Ada Jarsel dan juga Michelle ya. Dan di saat ini, let us move on to the next performance. Karena kita akan menyaksikan penampilan dari peserta dengan nomor urut tampil 5. Dari kategori putra dan juga putri, ada Mainstain Bangowa dan juga Nadia Tataung.
1: Mainstain Bangowa.
2: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mainstain Bangowa. Alasan saya mengikuti Bintang Radio Indonesia tahun 2026 karena saya ingin mengembangkan bakat saya dalam dunia bernyanyi. So, untuk itu saya meminta dukungan dari teman-teman untuk vote saya pada barcode di bawah ini agar saya bisa mewakili RRI Manado ke tingkat Korwil 5. Terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Nadia Tataung.
2: Halo, perkenalkan nama saya Nadia Febriani Tataung. Saya adalah peserta Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Alasan saya mengikuti Bintang Radio adalah saya ingin menambah pengalaman saya dalam dunia bermusik, khususnya dalam vokal solo. Untuk itu, jangan lupa dukung saya sebanyak-banyaknya dengan cara scan QR barcode di bawah ini, agar saya dapat menjadi perwakilan RRI Manado ke tingkat Korwil 5. Terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Jam pulang, hari gajian, semua orang mulai excited cari promo dan self reward. Tapi di momen seperti ini, pelaku penipuan juga ikut masuk. Link hadiah, promo palsu, akun CS palsu sampai halaman yang meminta OTP ataupun PIN.
2: Wih, payday juga hari ini.
3: Akhirnya ya.
2: Self reward dulu gak sih?
1: Eh, ada promo payday loh. Cek grup, cek grup.
3: Klaim voucher Rp500.000 sebelum 17.00, link berlaku 5 menit.
1: Guys, guys, coba lihat.
3: Cepetan, Sar, tinggal 2 menit nih.
2: Rp500.000, lumayan juga ya.

0: palsu, domainnya aneh, terus dia minta OTP, jangan klik.
1: Hah, serius? Tadi aku hampir buka juga.
0: Kalau minta PIN, OTP, atau password, stop dulu.
2: Transaksi aman bukan cuma soal teknologi, tapi soal kebiasaan untuk berhenti, cek, dan saling mengingatkan. Karena transaksi aman dimulai dari satu kebiasaan kecil, yaitu berani berhenti saat ragu.
3: Pede boleh happy, tapi jangan sampai panik karena

0: Oke, semakin malam semakin ramai. Tentu saja di malam hari ini orang semua menyaksikan hampir semua finalis Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. By the way, kita kasih aplaus yang paling meriah dulu untuk semua finalis yang sudah memberikan penampilan atau yang akan memberikan penampilan. Tapi ingat, waktu terus berjalan dan waktu kita tidak banyak, teman Pro 2 dan juga semua yang sedang menyaksikan dari mana saja. Karena di malam hari ini kurang dari 15 menit atau bahkan justru tinggal 10 menit lagi kita akan menutup vote. Jadi vote sebanyak-banyaknya untuk finalis favorit kamu di malam hari ini, karena vote akan ditutup di pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Maka daripada itu, yuk di saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari peserta berikutnya dari nomor urut tampil 6. Dari kategori putra dan juga putri ada Aditya Van Basten Ahar dan Anastasia Krisanta.
1: Van Basten Ahar.
2: Hai, perkenalkan, nama aku Aditya Van Basten Ahar. Alasan aku mengikuti Bintang Radio 2026 adalah yang pertama, tentu ingin membanggakan orang tua. Dan aku juga ingin menggapai cita-citaku sejak dari kecil, yaitu menjadi seorang penyanyi yang bukan hanya tahu bernyanyi, tetapi juga menjadi seorang penyanyi yang profesional dan terkenal. Aku juga mengikuti Bintang Radio karena ingin menjawab setiap dukungan, motivasi yang diberikan oleh teman-teman, sehingga aku boleh ada di titik ini. Kali ini dukung aku agar aku bisa lolos ke fase berikutnya dengan cara voting sebanyak-banyaknya, cukup dengan scan barcode di bawah ini agar aku bisa menjadi perwakilan RRI Manado di Korwil 5. Terima kasih.

0: Anastasia Krisanta.
1: Halo guys, perkenalkan, aku Anastasia. Alasan aku mengikuti Bintang Radio 2026 agar aku bisa menyalurkan dan mengembangkan bakat bernyanyi. Karena bernyanyi sudah menjadi hobi dan minat utama aku sejak lama. Ajang ini adalah ajang yang tepat, resmi dan bergengsi untuk aku bisa menunjukkan kemampuan mengolah pola vokal, kepercayaan diri, dan penghayatan lagu. Aku ingin buktikan bahwa bakat dari daerah Manado juga bisa bersinar di panggung nasional. So guys, jangan lupa buat kalian semua dukung aku dengan voting sebanyak-banyaknya dengan cara scan barcode di bawah ini agar aku bisa melaju ke tahap berikutnya dan mewakili RRI Manado ke tingkat Korwil 5. Terima kasih. Bye-bye.

0: Oke, kita kasih aplaus yang paling meriah untuk penampilan dari peserta dengan nomor urut 6. Ada Aditya Van Basten Ahar tadi dan juga Anastasia Krisanta. Dan dengan waktu menunjukkan pukul 21:30, maka daripada itu vote dinyatakan ditutup. Dan tentunya kita juga masih akan menyaksikan penampilan berikutnya, karena di saat ini kita sudah di sesi terakhir dan akan menyaksikan penampilan dari 3 peserta terakhir dari nomor urut 7 putra, Rafael Adriansyah, dan nomor urut 7 putri, Daisy Soeda, dan nomor urut 8 putra, Frisel Gabriel Rambing.
1: Rafael Adriansyah.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael. Saya merupakan salah satu peserta audisi Bintang Radio RRI 2026. Alasan saya untuk mengikuti audisi ini yaitu untuk memulai babak baru di dalam hidup ini, dan yang khususnya lagi bagi keluarga tercinta dan orang-orang yang saya cintai. Oleh karena itu, saya butuh dukungan dari kalian semua agar bisa lanjut ke babak selanjutnya. Jangan lupa dukung aku dengan cara vote sebanyak-banyaknya lewat barcode yang ada di bawah ini, agar aku bisa jadi perwakilan Korwil 5 dari wilayah Manado. Terima kasih.

0: Daisy Soeda.
1: Hai semuanya, saya Daisy Soeda. Alasan saya mengikuti Bintang Radio RRI adalah saya ingin menyalurkan bakat saya dan saya ingin melatih keberanian tampil di hadapan banyak penonton. Untuk itu, saya mohon bantuan dari teman-teman agar saya dapat melanjut ke tahap berikutnya. Dengan cara voting saya sebanyak-banyaknya, cukup dengan scan barcode yang ada di bawah sini agar saya bisa menjadi perwakilan Bintang Radio RRI Manado ke tingkat Korwil 5. Terima kasih.

0: Terima kasih.
1: Rizal Gabriel Rambing.
2: Halo, nama saya Gabriel Rizal Rambing. Saat ini saya akan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Indonesia dengan cara scan QR code di sini.

0: Terima kasih.
1: Ya, itulah dia penampilan dari seluruh peserta dan juga finalis putaran kedua Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Sekali lagi kita kasih applause yang paling meriah. Yang tentunya juga ketika tadi kita sudah menyatakan bahwa vote sudah ditutup. Maka daripada itu kami sampaikan terima kasih banyak untuk semua voters yang sudah kasih vote sebanyak-banyaknya untuk finalis di malam hari ini. Karena vote akan berkontribusi sebesar 30% dan juga diakumulasikan dengan penilaian murni dari juri sebesar 70%. Dan ini akan menentukan perjalanan mereka. Siapakah kira-kira yang akan menjadi utusan RRI Manado di tingkat Korwil 5 yang nantinya akan bersanding dengan RRI Gorontalo dan juga Tahuna. Maka daripada itu, sebelum kita mendengarkan rekapitulasi nilai daripada juri dan juga vote, tentunya kita semua masih akan menikmati malam hari ini yang tentunya sudah di spill dari media sosial Radio Republik Indonesia Manado dan juga Pro 2 FM tentunya. Yang langsung saja kita undang tanpa basa-basi, di saat ini kita menyaksikan penampilan dari guest star di malam hari ini.

Teman Prodo punya hobi bernyanyi dan punya suara yang merdu? Saatnya untuk ikutan cover jingle yang lebih keren dengan suaramu. Caranya gampang banget. Buat video cover jingle dengan versimu sendiri menggunakan -1 dengan gaya jingle yang satu ini.

Jangan lupa penilaian cover jingle meliputi kualitas dan teknik vokal, kesesuaian dengan jingle asli, dan estetika video cover jingle yang kamu buat. Cover jingle dibuka untuk umum dengan total hadiah sebesar 6 juta rupiah. Untuk video cover jingle dengan voting terbanyak akan mendapatkan hadiah tambahan sebesar 5 juta rupiah. Supported by Bank Indonesia Sulawesi Utara. Jangan cuma jadi penyanyi di playlist handphone kamu sendiri, saatnya cover jinglemu sekarang. Informasi pendaftaran bisa kamu lihat di Instagram dan TikTok RRI Pro 2 FM Manado.

saya masih ada satu lagu lagi ya. Karena tadi lagunya happy-happy yang jatuh cinta ya kan. Oh, kita galau-galauan ya malam hari ini, oke? Tapi saya butuh bantuannya, kita nyanyi sama-sama ya, oke? Kita menghibur juga dong para peserta yang tadi udah tampil luar biasa banget, tepuk tangannya dong. Luar biasa RRI. Oh, oke.

0: masih tambah. Tenang saja, ini lagu terakhir dari saya. Tenang saja, masih ada lagi tuh teman saya tuh ya kan. Jadi saya panggil ya, alumni, sama-sama alumni Bintang Radio Pak, izin Pak, tahun 2019. Andrew Enes, come on.
1: Malam,
0: munculnya dari sana ya.
1: Oke, baik. Selamat malam Bintang Radio 2026. Come on, let's go.

0: sleep.
1: Oke, saya akan lanjutkan ya di sesi kali ini. Ya, selamat teman-teman semua. Ya, langsung aja kali ya. Mbak Berta.

Sedih ya guys. Dan jangan sedih-sedih lagi, kita akan lanjut lagi dengan yang enggak sedih bagi saya. Let's go, Mbak Berta lagi. Woo, come on. Yang tolong aja kita nyanyi bareng-bareng.

0: Thank you. Selamat malam. God bless you.
1: Oke, Andrew Wenas boleh mengambil tempat di tengah sekali lagi dan kita undang Sheila dulu kali ya. Sheila.
2: Hadir.
1: Kita tengah.
2: Hadir kakak.
1: Oke, kita kasih aplaus yang paling meriah untuk Sheila dan juga Andrew. Yang tentunya jadi guest star kita di malam hari ini, tapi kita mau kenalan dulu kali ya. Karena ini FYI ya, mereka berdua ini merupakan alumni. Iya. Hampir dibilang finalis lagi.
2: Ya.
1: Alumni Bintang Radio, tapi mungkin semua yang hadir di saat ini belum pada tahu gitu. Alumni tahun berapa sih? Sesepuh apa sih mereka berdua ini?
3: Kita jawab sama-sama kali ya. 1, 2, 3.
2: 2019.
1: Kita kasih plus yang paling meriah. 2019. Iya. Tapi kalau kita throwback lagi di 2019 itu, apakah kalian masih ingat sama lagu-lagu yang dibawakan?
2: Ingat sedikit ya. Kalau saya
3: kamu mungkin ini lagi Manado ya.
2: Iya, terakhir di Manado aja kan.
3: Jadi kamu lagu apa waktu itu?
1: Manado juga boleh.
2: Waktu itu Sheila bawa lagu Harus Bahagia dari Yura Yunita. Iya.
1: Kalau Andrew? Oh,
3: banyak. Kalau itu Judika, lagunya Judika itu.
1: Oh, lagunya Judika. Oke, sip. Yang tentunya sekarang pada saat itu juga bawain lagu daerah enggak?
2: Nah, itu dia yang bikin kita berdua kaget.
1: Iya
2: kan? Ini. Karena wow, ternyata sudah
3: sekali perubahan ya.
2: Iya, banyak perubahan, ada voting-voting juga. Ternyata memang luar biasa sih, kemajuannya memang luar biasa.
1: Oke, gokil. Tapi tadi juga aku sempat ngeliatin dari stage, kalian berdua tuh benar-benar senyimak itu dan kayak enggak mau beranjak sebelum semuanya tampil gitu.
2: Iya.
1: Jadi kira-kira di malam hari ini atau mungkin dari putaran pertama kemarin, siapa jagoan kalian berdua? Nah, ini dia.
2: Gak apa-apa ya kak ya?
1: Gak apa-apa. Aman dong, semua kan punya jagoan. Kita semua yang ada di sini juga punya jagoan. Yo, gitu.
3: Kalau dari saya sih, kalau cowoknya ada Frisa.

0: kira yang terbaik ya. Karena waktu itu juga kan saya juara satu ya kan.
1: Iya, aku tiga.
0: Jadi walaupun belum juara satu dan menjadi perwakilan ya, tapi itu menjadi ajang pembuka buat peserta-peserta finalis itu.
1: Iya, betul sekali.
0: Buat ke yang ini loh.
2: Adalah pokoknya.
0: Itulah pokoknya. Jadi kita kan bisa di, oh dikenal, jadi bisa iya, dipanggil-panggil betul. Buat event-event gitu. Ya
2: okay,
0: kan?
2: Sip. Karena tentunya juga di malam hari ini, sekali lagi seperti yang sudah disampaikan terus-menerus, bahkan dari putaran pertama kemarin ya, untuk yang terpilih menjadi perwakilan RRI Manado akan melaju ke tahap berikutnya, which is mereka bakal bersanding dengan RRI Gorontalo dan juga RRI Tahuna di Bintang Radio 2026 tingkat Korwi 5. So thank you untuk malam hari ini.
0: Thank you, Andrew, Kak.
2: Dan
0: thank
2: juga you. Sheila.
0: Thank you.
2: Okay. Silakan kembali. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti pengumuman, tapi kita ikuti break sejenak.
3: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 didukung oleh Bank Indonesia Sulawesi Utara, Bisnet, OJK, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusadaya, Trijaya Motor Samrat, Tongji, Icitan, dan HZO.
2: Di saat ini kita akan segera menyaksikan pengumuman sekaligus judges akan memberikan beberapa hal yang harus disampaikan ya. Yang tentunya ini juga diakumulasikan di putaran pertama bahkan sampai dengan putaran final di malam hari ini. Namun sebelum itu kita undang para finalis Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Inilah dia seluruh finalis Bintang Radio 2026 RRI Manado.

0: Alright, dan tentunya para finalis boleh 3 langkah ke belakang. Jalan. Oh, cakep. Malam yang kita semua nanti-nantikan. Di saat ini kita akan mengundang para judges untuk memberikan kesimpulan sekaligus mengumumkan bintang radio yang akan melaju ke tingkat Korwi 5. So please welcome our judges.
1: Selamat malam semuanya. Semua yang ada di RRI Malalayang maupun yang ada di manapun kalian berada, pendengar ataupun semua yang nonton melalui channel YouTube. Wah, ada banyak artis-artis, ada Mongga sana tuh. Bintang Radio Manado tahun 2023 yang viral itu. Senang sekali kami berdua bisa kembali di tempat yang spesial bagi kehidupan kami berdua. Kayak udah mau nikah ya.
2: Babak baru ya? Iya,
1: babak baru. Tadi kan banyak yang bilang babak baru. Karena melalui tempat ini, melalui RRI Manado, there's a big change in our lives. Sampai sekarang bisa berdiri di sini as one of the judges untuk menentukan siapa yang nanti akan mewakili RRI Manado di Korwi 5. Tuh. Nanti di Korwi 5 akan ada dari Gorontalo juga dan dari Tahuna. Masing-masing ya, punya keistimewaan mereka masing-masing. Jadi kita akan lihat babaknya akan lebih seru lagi.

0: Tapi terlebih dahulu kita harus mengumumkan siapa yang akan mewakili Satker RRI Manado.
1: Peserta semua sudah siap?
0: Siap semua.
1: Muka-mukanya ini kurang tegang ya kak?
0: Ini. Oke. Kalau dari kalau mau disimpulkan ya, ini dari yang minggu lalu, bagusan mana nih?
1: Jujur teman-teman, bagusan nyanyi lagu daerah di malam
0: iya,
1: hari ini.
0: Penampilan malam hari ini sangat luar biasa karena kayak
1: lebih all out, lebih relax nyanyinya.
0: Bener. Naik kelas semuanya. Luar biasa dari cara mereka bernyanyi lebih relax lagi. Banyak sekali perubahan atau koreksi-koreksi yang sudah kita berikan dua minggu yang lalu. Hari ini mereka tampil sangat luar biasa. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa penilaiannya adalah 70%. Ini proporsi penilaiannya ya. 70% adalah dari dewan juri. Dan 30% adalah hasil pilihan semuanya. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Jadi diberikan kesempatan, RRI memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memilih siapa yang kalian suka. Dan 30% itu adalah porsi yang sangat besar dan sangat mempengaruhi penilaian. Karena memang secara penilaian tidak mungkin kan ada yang satu 60, yang satu 100. Terlalu jauh. Sedangkan penampilan mereka bagus-bagus. Berdasarkan hasil yang masuk, nilainya beda-beda tipis. Jadi 30% itulah salah satu yang menentukan. Walaupun 70%, tapi ada juga 30%. Dan surprisingly untuk tahun ini, ada yang akan mewakili Satker RRI Manado ke Korwil 5, yaitu satu peserta putra dan satu peserta putri. Tapi juga malam hari ini kami mengambil
1: satu
0: peserta untuk
1: juara favorit.
0: Juara favorit pilihan semuanya. Jadi ada satu juara favorit pilihan pemirsa. Itulah singkatnya. So without further ado,
2: kita umumkan dari ketiga dulu ya. Terbaik tiga. Iya.
0: Sebentar saya lihat contekan saya dulu.
2: Oke, okay, ya. Punten.
0: Mohon maaf, di saya hanya ada peringkat satu. Gimana sih Anda di briefing enggak sih ini? Aduh.
2: Ya, punten, langsung saja diumumkan. Iya.
0: Sekarang?
2: Sekarang.
0: Minggu depan?
2: Saat ini. Judges.
0: Tunggu nanti mereka yang di belakang nyontek lagi. Sini, di depan iya. Lagi. Oke. Okay. Berdasarkan keputusan dewan juri. Setelah kami berdua melihat melihat, menimbang-nimbang penilaiannya, memberikan penilaian, maka kami berdua akhirnya memutuskan satu peserta putra dan satu peserta putri yang akan melaju ke babak selanjutnya, yaitu di tingkat Korwil 5. Jadi akan berhadapan dengan satker-satker yang ada di Korwil 5. Yang akan mewakili RRI Manado untuk peserta pria akan disampaikan oleh Stefani.
1: Teman-teman semuanya sudah siap?
3: Siap!
1: Mana suaranya? Oke, dan untuk peserta pria yang akan mewakili RRI Manado di tingkat Korwil 5 yaitu peserta atas nama Aditya Van Basten Ahar.
2: Kita kasih aplaus yang paling meriah untuk peserta dengan nomor urut 6 putra.
4: Hari ini
0: Coba harus kondusif dulu. Iya kan? Sekarang yang akan mewakili peserta wanita, mewakili Satkar RRI Manado. Ini juga perbedaannya tipis ya.
1: Iya betul.
0: Masing-masing punya tiap-tiapnya. Waduh. Ini juga dari sisi voting, bersaing juga nih.
1: Sangat bersaing.
0: Sangat. Tadi baku-baku dusu kalau orang Manado bilang, sebelum dia tutup dia baku-baku dusu. Dan finally, setelah nilainya terkumpul, diakumulasikan juga dari RRI Pusat dengan nilai yang ada dari kami berdua, maka yang akan mewakili peserta wanita, mewakili Satker RRI Manado ke Korwi 5 adalah peserta dengan nama... Dengan nama siapa? Anissa! Selamat Anissa Anastasia Ayu. Silakan kalian berdua di tengah.
2: Ya, selamat kepada peserta dengan nomor urut 3 putri. Jadi kepada para pemenang yang sudah diumumkan oleh Dewan Juri, diharap untuk mengambil tempat di depan.

0: Iya, sebelum kita mendengarkan peringkat kedua dan juga ketiga, para pemenang yang sudah diumumkan tadi harap mengambil dua langkah ke depan. Silakan Adit dan juga Anissa, dua langkah ke depan. Maju dua langkah. Iya.
1: Untuk peringkat kedua, putra. Selamat kepada Jarsel Salasa.
2: Dan untuk peringkat dua putri, selamat kepada Michelle Wulur.
1: Untuk peringkat ketiga putri, selamat kepada Angelique Pulu. Mana Angelique? Ah ya, itu dia.
2: Dan untuk peringkat tiga putra, selamat untuk Martin Tagapaha.
0: Oke, diserahkan kepada para finalis, para pemenang berbaris sesuai peringkat masing-masing. Ya, silakan Anissa bersama dengan Adit boleh mengambil tempat di tengah, diikuti juga dengan peringkat kedua dan juga peringkat ketiga. Sekali lagi kita kasih aplaus yang paling meriah untuk para pemenang di malam hari ini.
1: Demikianlah hasil penilaian dari kami berdua. Dari saya Indra Oktav SHMH dan dari
2: saya Stefani Gabriela Dongalimba SS.
1: Semoga hasil malam hari ini dapat diterima oleh semuanya. Keputusan Dewan Juri adalah mutlak. Dan kepada seluruh peserta, banyak selamat. Untuk Anissa dan untuk Adit, masih banyak PR yang akan kalian kerjakan karena akan melaju ke Korwi 5. Jadi mohon semuanya tetap support mereka. Dan untuk semuanya, dan untuk RRI Manado juga, terima kasih atas kepercayaannya. Kami berdua dari lubukan yang paling dalam, ini suatu kehormatan yang luar biasa. Dan kami berdua pamit, terima kasih. Selamat malam dan Tuhan berkati kita semua.
2: Selamat malam, terima kasih dan banyak selamat.
0: Thank you judges, dan di saat ini disilakan kepada para pemenang boleh berbaris sesuai dengan kategori putra dan juga putri berdasarkan peringkat masing-masing. Ya, disilakan kepada Anissa dan juga Adit boleh mengambil tempat di tengah, diikuti juga peringkat kedua. Boleh bersama dengan peringkat kedua juga di samping kiri. Ya. Ya, Michelle boleh bergabung dengan Jarsel, begitu juga dengan Angelique. Oke, karena di saat ini kita akan menyerahkan hadiah. Juara satu akan diserahkan secara langsung kategori putra. Mohon maaf, kita awali dari peringkat ketiga akan diserahkan secara langsung oleh perwakilan Tongji dan juga dari perwakilan LPU RRI Manado ada Ibu Nurhayati Lakoro. Kami silakan, begitu juga dengan peringkat kedua akan diserahkan oleh perwakilan Icitan dan juga ketua panitia Bapak Richard Gundiman. Dan peringkat pertama akan diberikan secara langsung oleh perwakilan Bisnet dan juga kepala stasiun RRI Manado Bapak Budi Nugroho. Oke, para pemenang boleh satu langkah ke belakang dan kita awali dari peringkat ketiga. Peringkat ketiga akan diserahkan oleh perwakilan Tongji dan juga perwakilan LPU RRI Manado, Ibu Nurhayati Lakoro. Dan peringkat kedua akan diserahkan secara langsung dari perwakilan Icitan dan ketua panitia Bapak Richard Gundiman. Lagi. Ya, kita kasih aplaus yang paling meriah untuk terbaik 3 kategori putri dan juga kategori putra Bintang Radio 2026 RRI Manado. Yang telah diserahkan secara langsung dari perwakilan Tongji dan juga perwakilan LPU RRI Manado, Ibu Nur Hayati Lakoro. Dan dipersilakan untuk kembali ke posisi sebelumnya dan diundang kepada terbaik 2. Terbaik 2 boleh mengambil tempat di tengah dan akan disejarakan secara langsung dari perwakilan Icitan dan juga Ketua Panitia Bintang Radio RRI Manado 2026, Bapak Richard Kundiman. Iya, kita kasih aplaus yang paling meriah untuk terbaik 2 Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Iya, disampaikan terima kasih kepada perwakilan dari Icitan dan juga Ketua Panitia Bintang Radio 2026, Bapak Richard Kundiman. Dan dipersilakan untuk kembali ke tempat sebelumnya. Dan langsung saja di saat ini kami persilakan kepada terbaik 1 Bintang Radio RRI Manado 2026 untuk mengambil tempat di tengah. Karena saat ini akan diserahkan secara langsung dari perwakilan Bisnet dan juga kepala stasiun RRI Manado, Bapak Budi Nugroho. Kita kasih semangat dulu dong semuanya untuk finalis di malam hari ini yang sudah memberikan penampilan terbaik untuk final round di Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Dan sekali lagi kami sampaikan banyak selamat kepada terbaik 1 kategori putra dan juga putri Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Kita kasih aplaus yang paling meriah. Karena nantinya mereka berdua akan menjadi perwakilan RRI Manado dalam tingkat Korwil 5 bersanding dengan RRI Gorontalo dan juga RRI Tahuna. Oke, sekali lagi kita kasih semangat untuk mereka semua yang sudah menjadi terbaik dalam pemilihan Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Dan kepada terbaik 1, 2, dan juga 3 boleh ambil posisi agak tengah lagi, boleh 5 langkah ke kanan. Oke. Dan tentunya sekali lagi dukungan kita semua diharapkan untuk menopang perwakilan RRI Manado di tingkat Korwil 5 bersama dengan RRI Gorontalo dan juga Tahuna. Maka daripada itu kami sampaikan terima kasih banyak untuk semua yang sudah mengikuti kemeriahan pemilihan Bintang Radio RRI Manado tahun 2026 dari putaran pertama bahkan sampai dengan putaran kedua di malam hari ini. Begitu juga ketika kita boleh memberikan vote sebanyak-banyaknya untuk finalis di malam hari ini. Dan jangan sampai lupa Jangan sampai lupa masih ada kemeriahan lainnya di RRI Fest 2026. Jangan sampai, jangan follow untuk, jangan sampai lupa untuk follow. Ngonile. Yang paling pasti semua kemeriahan, semua lomba-lomba yang akan kita nikmati nantinya bisa kalian lihat di official social media RRI Manado. Jadi jangan sampai lupa untuk follow. Oke, okay? So terima kasih banyak untuk sponsorship Bank Indonesia Sulawesi Utara, Bisnet, OJK, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusadaya, Trijaya Motor Samrat, Tongji, Icitan, Grand Lulay, dan HZO. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh finalis, penonton, dan juga teman Pro 2. Dan sampai berjumpa di Bintang Radio tahun 2026 tingkat Korwi 5.
3: Baru saja kamu mengikuti putaran kedua Bintang Radio RRI Manado tahun 2026. Sampai berjumpa di penyisihan tingkat

Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kembali ke studio Pro 2 Madan Teman Terbaik Kamu ya. Dan jaga malam kali ini masih ditemui sama Lydia Karisti. Selepas kalian mendengarkan putaran kedua ya, Bintang Radio RRI Manado, teman Pro 2 dari Auditorium RRI Malalayang ya. Dan selamat untuk pemenang kategori putra dan putri yang bakalan mewakili kita Pro 2 Manado untuk Karwi 5 ya, untuk lanjut lagi ke tahap yang selanjutnya ya. Oke, teman Pro 2, malam hari ini dia masih bakal temenin kamu dengan lagu-lagu hits. Dan ingetin aja, nanti tepat di jam 11 malam kita bakalan hadir dengan jazz musik. Dan pastinya jazz musik malam hari ini bisa bantu teman Pro 2 bikin kamu lebih rileks hingga beristirahat di malam nanti ya. Pasti tetap di sini teman Pro 2, di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Dia masih bakalan kembali.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 3, 2, 1. Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tumben amat, Ra, cuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk

0: KPI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson, dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai. Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Teman Pro 2 dengan terngerangnya irama musik ini maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini Jumat 18 September 2026. Baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Lydia Ekaristira sama seluruh kru dari Pro 2 yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi teman Pro 2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Manado.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Prodwo FM yang bisa bikin teman Prodwo single.
4: Prodwo FM, teman terbaik kamu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian rapor akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil rapor Happy, ia terkejut mendapati rapor anaknya kosong tanpa goresan sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: 24 Hours Hit Music Station.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: It's music.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Hits terbaru di Pro 2 FM.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.